Sampai dengan saat ini, kalau satu minggu tuh ada 7 hari ya, yaitu Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, dan Friday, Saturday ya. Itu Senin sampai dengan Minggu. Tapi nama-nama hari dalam bahasa Inggris ini ada fakta menarik di belakangnya, teman-teman Pro 2. Asik, di belakang nama ada fakta menarik. Jadi nama-nama hari ini berasal dari tradisi Romawi. Kemudian mereka tuh mengalami perubahan selama berabad-abad oleh mitos Jerman, juga Norwegia. Jadinya nama-nama ini kita kenal seperti yang tadi saya sebutkan ya, Sunday, Monday itu ya teman-teman Pro 2. Tapi apa artinya? Nah ini saya mau tanya, kenapa kepikiran Sunday begitu? Tidak apa ya, tidak mungkin butterfly atau tidak honey. Kenapa Sunday ya teman-teman Pro 2? Tapi setelah lagu-lagu ini, saya mau kasih kamu lagu berikut. Ini juga lagu baru ya teman-teman Pro 2 untuk kamu. Yeah, yeah.

Yeay teman Pro 2, dengan informasi terkait ini asalnya dari mana nama-nama hari ini bikin kita pening dan penasaran teman Pro 2. Saya itu berawal dari keresahan saya sih teman Pro 2, karena saya ini kan agak sulit tidur ya. Terus pas mau tidur tiba-tiba saya memikirkan ini Sunday, Monday, Thursday ini berasal dari mana dan kenapa namanya Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Dari mana nama-nama itu teman Pro 2? Nah jadi kita bisa kasih kami informasi dan ternyata saya sudah tahu nih teman Pro 2. Yang pertama dari Sunday dulu ya, di hari Minggu ini yang berarti hari matahari ya. Dan hari Minggu atau Sunday ini berasal dari bahasa Inggris kuno yang namanya itu Sundeck. Aduh, ini benar tidak Sundeck atau Sundeck ini berasal dari interpretasi bahasa Jerman terhadap bahasa Latin De Solis atau dalam bahasa Yunani Hemera Helio, artinya tuh hari matahari. Jadi mitologi Jerman dan Nordik itu mereka mengatakan bahwa matahari itu adalah dewi yang namanya tuh Sunna atau Sol, teman Pro 2. Kalau itu Sunday ya, kalau Monday kira-kira Monday ini apa ya? Ini berasal dari bahasa Inggris kuno juga yang diterjemahkan sebagai hari bulan. Oke, Monday bulan. Jadi penghormatan ke bulannya dapat dilihat dalam beberapa bahasa lain yang seperti dalam bahasa Latin itu Dies Lunae, bahasa Yunani kuno itu Hemera Selene, Lunes, terus Spanyolnya itu Lundi dan bahasa Perancis. Jadi keseluruhan itu berasal dari kata dasar untuk bulan, yaitu Luna dan Lun, dan dalam masing-masing bahasa. Oh iya, ada orang yang namanya Luna. Berarti terinspirasi dari bulan ya, teman Pro 2? Oh, Luna Maya itu. Iya kan, teman Pro 2? Kalau yang lain lagi nih, Selasa, Rabu, Kamis, kira-kira seperti apa nih artinya?

0: baik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
2: what?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama ada di pantai ke kolam sampah ke apa ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM ND.
6: Teman terbaik kamu.
7: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Informasi unik kenapa dinamakan hari-hari seperti yang kita ketahui sekarang teman bro 2. Tadi sudah Senin, terus kita beralih ke hari Selasa. Kenapa kepikiran nih Tuesday, Wednesday, Thursday namanya seperti itu teman bro 2. Dan kita mulai dari Tuesday dulu nih alias hari Selasa. Kalau kata Tuesday itu berasal dari bahasa Inggris kuno, ternyata yang berarti kurang lebih atau hari tuyu. Tuyu ini merupakan tokoh dalam mitologi Germanik yang dikenal sebagai dewa yang berkaitan dengan perang, keberanian, dan hukum. Jadi ada cerita menariklah tentang si Tuyu ini, dan akhirnya ia digambarkan sebagai orang yang kehilangan satu tangannya ketika membantu para dewa menghadapi Fenrir, serigala raksasa dalam mitologi Nordik. Jadi kalau hari Selasa datang dan kalian bilang, ini kayaknya Tuesday my favorite day deh. My favorite day, yes. Seperti hari ini ya teman pro 2, Thursday is my favorite day. Nah terus kalau Wednesday alias Rabu nih, lanjut. Ini agak unik ya karena tulisannya panjang ya, tapi cara bacanya tuh malah lebih singkat. Jadi Wednesday. Jadi nama Wednesday ini berasal dari bahasa Inggris kuno yang artinya hari Woden. Woden ini nama dalam tradisi Germanik untuk tokoh yang dikenal sebagai Odin dalam mitologi Nordik. Jadi si Odin ini ya, wah si Odin dekat sekali ya, akrab ya. Odin ini dikenal sebagai sosok yang berkaitan dengan kebijaksanaan, pengetahuan, sihir, kemenangan. Dan menariknya dalam tradisi Romawi, Woden ini dikaitkan dengan Mercury. Ini bukan Mercury yang negatif itu ya, tidak ya. Ini nama, sehingga nama Wednesday ini memiliki hubungan sejarah dengan penamaan hari dalam tradisi Romawi juga. Jadi kalau hari Rabu kalian merasa, hari ini saya bangun kok saya sepertinya berbeza ya. Saya hari ini menyelesaikan hari dengan lebih bijak. Nah mungkin kamu terkena Woden ya. Apa mungkin Woden sedang mengikuti kamu untuk menemani hari Wednesday ini teman Pradua. Nah kalau yang satu ini mungkin paling familiar ya teman Pradua, Thursday, hari Thor. Jadi berasal dari nama Thor yang merupakan tokoh terkenal dari mitologi Nordik ya, berkaitan dengan guntur, badai, perlindungan, ada superhero kan Thor itu ya. Nah itu kayak terinspirasi dari zaman Yunani kuno ya teman berada zaman Inggris kuno. Jadi nama Thursday ini berkaitan dengan istilah hari Thor. Dan Thor ini dikenal membawa palu ya, itu yang sangat familiar, palu itu yang namanya Mjolnir. Ya, kalau saya tidak salah, senjata yang jadi salah satu simbol paling terkenal dalam mitologi Nordik. Jadi ketika kita sudah berada di hari Kamis ini teman pro 2, kita kayak pengen bilang tantang saya. Hari Kamis tantang saya. Asik. Itu teman pro 2. Oke, itu sudah di hari Kamis ya, lagi Jumat, Sabtu, dan Minggu. Seperti apa informasinya nih kira-kira? Kenapa dinamakan Jumat, Sabtu, dan Minggu in English-nya?

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Happy ya kalau dengar lagu dari Hi-Fi ini, Mata ke Hati. Memang iya kan, kalau jatuh cinta tuh dari mata turun ke hati. Asik, pagi-pagi kalau bicara cinta-cinta kayaknya kurang afdol. Lebih baik kita bicarakan juga tentang informasi fakta unik di Pradua Spot. Wey, mantap ya teman-teman Pradua. Jadi nih, kita mau kasih kamu informasi kenapa hari itu dinamakan Jumat dan Sabtu, yaitu Friday dan Saturday nih teman-teman Pradua. Dan Friday alias Jumat ini, kalau buat anak muda, dua hari ini biasanya punya energi yang berbeda ya. Friday itu mulai terasa, yes, akhirnya weekend datang juga. Tapi kalau Sabtu biasanya sudah masuk mode lebih santai. Apalagi kalau Minggu, disandai itu teman Pradua, sudah berkurang semangatnya ya kan. Nah kalau Friday itu sendiri teman Pradua, dalam bahasa Inggris kuno, Friday dikenal sebagai Fridayek, yang secara sederhana berarti hari freak. Jadi hari freak ini di sini ceritanya sangat menarik ya teman Pradua. Ada tradisi Jerman dan Nordik ya, nama Friday ini dikaitkan dengan freak, yaitu tokoh yang dikenal sebagai istri Odin. Odin yang tadi saya bilang teman Pradua. Jadi beberapa sumber dan tradisi populer, Friday itu dikaitkan dengan Freya, tokoh yang berhubungan dengan cinta, dengan kecantikan, dengan kesuburan ya. Dan menariknya lagi, di tradisi Romawi, Jumat itu disebut dengan nama Dies Veneris, yang itu hari Venus, dewi yang berkaitan dengan cinta dan keindahan. Venus itu kan, jadi ada benang merahnya yang menarik maksudnya. Jadi Friday itu sering dihubungkan dengan figur perempuan yang berkaitan dengan cinta, yang berkaitan dengan keindahan. Makanya kalau ada yang bilang, kenapa Friday ini feels-nya different begitu ya teman Brother, berbeza ya, kenapa? Kira-kira mungkin memang dari zaman dulu Friday itu selalu punya suasananya, punya vibes tersendiri ya teman Brother. Setelah Friday kita masuk nih ke Saturday, biasanya malam minggu ya, hari yang menyenangkan buat orang-orang yang punya cem-ceman ya teman Pradua. Kalau hari-hari sebelumnya banyak dipengaruhi oleh nama toko, tradisi Jermanik, Nordik, kalau Saturday justru beda. Karena apa? Berasal dari bahasa Inggris kuno yang artinya hari Saturnus. Jadi kalau kamu ceki-ceki ya teman Pradua di sosial media atau di Google, kamu googling, Saturnus itu adalah tokoh dalam mitologi Romawi yang berbeda dengan Tuesday, Wednesday, Thursday, dan Friday yang mengalami pengaruh nama-nama tradisi Jermanik. Jadi Saturday ini mempertahankan hubungan langsung nih dengan nama Saturnus dari tradisi Romawi. Dan Saturnus ini kemudian dikenal juga kan dalam astronomi sebagai salah satu nama planet di tata surya kita saat ini. Jadi teman Pradua yang sering bilang see you on Saturday, Saturday night gitu ya teman Pradua. Jadi tanpa sadar kita sedang menggunakan nama hari yang punya hubungan dengan Saturday itu, dengan arti yang berbeda-beda ya setiap harinya tuh teman Pradua. Keren ya. Ternyata tanpa kita sadari kita sedang belajar sesuatu ya teman Pradua, tapi dengan cara yang menyenangkan. Kita namai hari yang kita gunakan setiap minggu tuh ada sejarahnya nih dari berbagai budayanya teman Pradua. Ingat ya, kalau Tuesday itu Tuyu, kalau Wednesday itu Woden, kalau Thursday itu Thor, Friday itu Freak atau Freya itu cinta, Saturday itu Saturnus itu teman Pradua. Jadi belajar bahasa Inggris ini sebenarnya tidak harus selalu soal grammar ya, soal yang begini, yang ecek-ecek ini, yang mudah-mudah ini. Kadang memang kita kepo ya dengan hal-hal yang aduh konspirasi, hal-hal yang terlalu berat untuk kita pikirkan. Tapi sebenarnya hal kecil ini yang tidak sering kita pikirkan ya unik ya teman Pradua.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras.
1: Obras.
0: Obrolan sepadan.
2: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

Good morning teman Brodu ya. Bagi kamu masih ditemani oleh Priska sampai di jam 10 ya teman Brodu FM ND. Dan spesial di hari ini, di jam ini ya, di jam 9 waktu Indonesia Tengah, kita akan kasih kamu informasi di obrolan sepada teman Brodu ya. Dan juga kita akan memberikan kamu informasi-informasi terbaru dari rr.co.id atau informasi yang mungkin belum sampai ini di telinga kamu, yang belum kamu ketahui teman Brodu ya. Di informasi pertama ada dari Labuan Bajo, ada proses healing ya, trauma healing untuk teman-teman para masyarakat di sana ya teman Brodu ya, mengajak khususnya anak-anak dari patroli keliling Labuan Bajo nih, beragam cara yang mereka lakukan dari Polres Manggarai Barat untuk bantu anak-anak penghuni asrama Biata Maria Helena Stolenberg pada Labuan Bajo untuk mereka memulihkan kondisi psikologisnya pasca gempa bumi yang telah menghujung Pulau Flores ini teman Brodu ya. And then salah satunya melalui kegiatan patroli edukatif. Jadi anak-anak yang masih tinggal di tenda darurat ini, mereka diajak menaiki kendaraan operasional kepolisian untuk berkeliling nih, untuk menikmati suasana kota Labuan Bajo di hari Sabtu 29 Agustus kemarin. Well, kegiatan ini jadi bagian dari trauma healing ya, yang digelar oleh jajaran Satlantas, Satbimnas, kemudian seksi kedokteran, kesehatan, Polres Manggarai Barat juga bersama dengan BKO Tim Psikologi Polda Jawa Tengah. Tapi sebelum mereka tuh berkeliling kota, anak-anak tuh diajak untuk ikut nih banyak sekali aktivitas yang dirancang untuk mencairkan suasana, kayak ajak mereka untuk nyanyi, bermain, terus juga konseling-konseling ringan dengan kasih mereka afirmasi yang positif dari tim psikologi. And then ya teman Pro 2, sebagian anak penghuni asrama ini masih mengalami ketakutan ya pastinya untuk kembali beraktivitas. Mereka juga takut mau tidur di dalam asrama tuh, di dalam bangunan yang menurut mereka tuh ini tidak nyaman dan tidak aman untuk mereka, dan akhirnya trauma itu terhadap gempa, dan mungkin kan ada gempa susulan, jadi anak-anak tuh masih sedikit trauma. Dan akhirnya kehadiran personel kepolisian ini di lokasi pengungsian ini memberikan bantuan untuk memastikan anak-anak tuh bisa mendapatkan pendampingan selama masa pemulihan pasca gempa. Oke teman Pro 2, Priska akan kembali, akan kasih informasi lainnya spesial buat kamu ya di pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita temani kamu dengan lagu dari Ariana Grande dulu dengan Thank You Next.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Mercedes, selamat pagi teman Produa FMND ya. Kalau kita bicara soal bantuan bencana di Flores ini, mungkin yang langsung terbayangkan itu adalah berupa sembako, makanan, air minum, obat-obatan ya kan, atau kebutuhan lainnya teman Produa. Tapi ternyata ada satu hal yang tidak kalah penting nih. Bagaimana memastikan bantuan yang dikirim itu memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini dia. Inilah yang sedang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara bersama pemerintah daerah, tenaga kesehatan, komunitas, organisasi masyarakat, juga para masyarakat dalam penanganan pasca gempa di Flores. Jadi bukan sekedar oh ada bantuan nih bisa langsung kirim, tapi kita harus tahu dulu nih di sana, di tempat ini mereka butuh apa begitu. Jadi teman Produa dan Sub Satgasud ND Mayor Kum Dimas Hendradi DTSHCLA ini menjelaskan bahwa prosesnya ini dimulai dengan koordinasi bersama BPBD untuk mengetahui kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak gempa ya. Jadi setelah data diperoleh, tim kemudian melakukan survei langsung ke lapangan biar bantuan yang dikirim itu benar-benar sesuai nih dengan kebutuhan mereka dan tidak terjadi penumpukan barang yang sebenarnya belum diperlukan ya kan. Karena memang dalam kondisi bencana tuh bukan cuman soal seberapa banyak bantuan yang datang, tapi juga seberapa tepat ya bantuan ini digunakan oleh masyarakat. Jadi misalkan masyarakat yang sedang butuh air bersih nih, atau perlengkapan kesehatan, obat-obatan begitu, atau susu bayi ya, tentu bantuan yang datang harus memprioritaskan kebutuhan ini dulu begitu. Jadi prinsipnya right help, right place, right time. Tempatnya benar ya, tapi pertolongan benar, waktunya juga benar. Jadi bantuan yang tepat ke tempat yang tepat, waktu yang tepat pula. Jadi teman Produa, ternyata pekerjaan ini, kegiatan ini tidak berhenti setelah bantuan selesai. Jadi setiap hari itu dilakukan evaluasi ya, mulai dari proses memuat bantuan, kemudian membongkar, mendistribusikan, sampai dengan kesiapsiagaan TNI Angkatan Udara ini pada malam hari ya. Kalau ditemukan ada kekurangan di lapangan, informasi ini langsung dilaporkan nih untuk bagaimana mereka cari solusi ya kan. Jadi artinya polanya itu terus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan teman Produa. Tapi tantangannya nih salah satunya dihadapi itu adalah gempa susulan ya, di yang masih dirasakan, yang masih sudah diprediksi juga. Jadi tim yang mendistribusikan bantuan juga harus mempertimbangkan kondisi jalan, terutama di wilayah yang berada di sekitar tebing atau daerah yang rawan longsor begitu. Ditambah lagi masih ada sejumlah keterbatasan fasilitas di daerah terdampak. Jadi perjalanan membawa bantuan itu kepada masyarakat itu bukan sekadar soal berangkat dan akhirnya sampai, tapi keamanan personil juga kondisi wilayah juga diperhitungkan ya teman Produa FMND. Jadi itu dia obrolan yang disampaikan ya melalui Indonesia Sehat di program Indonesia Sehat di hari Jumat 28 Agustus 2026 bersama Pro 1 RRI ND dengan TNI Angkatan Udara bersama juga perwakilannya ya teman Produa. Dan kita berharapnya, kita sangat amat berharap semua kondisi yang kita rasakan saat ini tuh lebih stabil lagi, stable lagi, lebih kondusif lagi ya. Bantuannya juga harus sesuai kebutuhannya, distribusinya juga harus diperhatikan karena sampai sekarang kan masih didistribusikan ya logistiknya itu teman Produa. Keselamatan juga jadi prioritas ya. Masyarakat juga punya peran yang besar dalam proses pemulihannya karena ketika banyak pihak yang bergerak sama-sama tuh pekerjaan bisa terasa lebih ringan ya kan, yang sebelumnya berat sekali dilakukan. Tapi kalau kita gotong royong, kita bersama-sama, saya yakin itu akan jauh lebih ringan lagi teman Produa.

0: Hai teman Pro 2 ini, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kok semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok, inspirasi untuk semua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, informasi selanjutnya nih masih kita lansir dari rri.co.id. Jadi dalam program Obras bertajuk Volunteer for Culture, anak muda bergerak untuk budaya, ada dua pegiat budaya muda Ende, ada kakak Aldi Saputra Moksen dan Karmenita Lamba yang mengajak anak muda untuk lebih terlibat aktif dalam pelestarian budaya lokal. Jadi Carmen menyampaikan satu hal yang menarik nih teman Pro 2. Budaya bukan hanya tarian atau kain tenun saja nih. Budaya juga ada dalam cara kita bicara, cara kita bersikap, dan bagaimana cara kita untuk menghargai orang lain. Nah, jadi sebenarnya budaya itu dekat sekali dengan kehidupan kita masing-masing ya teman Pro 2. Cara kita menyapa orang tua, kemudian cara kita menghormati masyarakat adat di kampung asal kita, cara kita untuk jaga tradisi kita, dan bahkan cara kita untuk memperkenalkan daerah kita nih kepada orang lain, itu juga jadi bagian dalam budaya teman Bro 2. Nah ini bagian yang menurut saya relate sekali ya dengan anak muda. Sekarang kan hampir semua orang punya gadget, punya smartphone, bisa bikin video, bisa bikin konten, bisa edit foto, bisa posting di sosial media sesuka hati kita. Tapi kenapa teknologi tidak kita gunakan nih untuk memperkenalkan budaya kita sendiri? Jadi kakak Aldi juga mendorong anak muda untuk memanfaatkan teknologi biar budaya daerah bisa dikemas jadi sesuatu yang keren, modern, kreatif, dan menarik. Misalkan bikin video pendek nih tentang tradisi lokal atau cerita tentang sejarah sebuah kampung. Jadi bisa memperkenalkan makanan tradisional, tenun juga ya kan, atau sekedar kita cerita nih tentang seperti apa kebiasaan orang-orang di Ende ini yang mungkin belum diketahui orang-orang oleh orang luar gitu ya. Jadi local culture, global audience-nya juga. Jadi budaya tetap kita jaga, tapi cara kita menyampaikannya juga kita bisa ikuti nih dengan tren-tren sekarang. Jadi ada pengalaman menarik ya dari kegiatan Asarasa Indonesia 2020 di Desa Nggela yang dilakukan oleh teman-teman dari Titik Nadia, para

lawan dari luar daerah, bahkan yang tinggal di rumah adat ikut merasakan langsung kehidupan masyarakat setempat seperti apa. Dan akhirnya mereka berkesempatan untuk mengikuti kegiatan budaya seperti Jokaju dan juga menari tarian Gawi. Jadi bayangkan teman-teman berdua, kita datang ke sebuah daerah tuh bukan cuma foto-foto terus kita pulang ya. Tapi sebenarnya tuh kita benar-benar tinggal dengan mereka. Kita ikuti aktivitas mereka tiap hari, kita belajar tradisi mereka, cara mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat. Dan bahkan Carmen ini sendiri menyaksikan langsung nih tarian mureh dalam pengalamannya. Dan dari sini kita bisa lihat nih, belajar budaya itu tidak harus selalu lewat buku atau lewat sosial media. Bisa langsung kita pergi ya teman-teman berdua. Kita alami langsung, itu kan juga memorable tuh teman-teman berdua. Ada tantangannya juga, ada banyak faktornya. Apalagi untuk para relawan ya, anak-anak muda, faktornya mungkin sibuknya di urusan kuliah atau kerjaan, susah bagi waktu ya, ataupun juga tekanan dari pengaruh budaya luar yang makin cepat viral ya, sampai orientasi bahwa sebuah kegiatan tuh harus menghasilkan keuntungan secara materi. Padahal kalau dipikir-pikir tidak ya. Tidak semua hal yang berharga tuh harus menghasilkan uang ya teman-teman berdua. Mungkin dengan pengetahuan yang kita dapat itu pun berharga sekali ya. Pengalaman, relasi sama orang yang baru kita kenal, jaringan kita bertambah, pemahaman kita tentang identitas daerah pun kita tahu gitu teman-teman berdua. Jadi semua itu punya nilainya masing-masing, cukup challenging.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Teman terbaik kamu.

Wow, tidak terasa ya perjalanan sepeda di pagi hari ini akhirnya sampai di penghujung acara kita, kebersamaan kita dari bangun pagi terus siap-siap beraktivitas, dengarkan lagu mungkin sampai kita dapat banyak informasi ya teman-teman Bro 2. Jadi buat kamu yang dari tadi menemani Priska sambil beraktivitas, thank you so much, but it's time to move ke Santai Siang bersama RJ Putra alias RJ Putri. Tapi selesai bukan berarti semangatnya ikut selesai ya teman-teman Pro 2. Besok saya ketemu kamu lagi sore ya, di sore ceria. So buat teman-teman Pro 2, keep going di hari ini, stay calm. Semoga semuanya terkendali ya, happy as always seperti kamu pada biasanya teman-teman Pro 2. Ini tanggal 1 September, jangan ada gebrakan yang aneh-aneh lagi. Jadi mulai dengan energi yang positif, hati yang lebih siap lagi teman-teman Pro 2. So thank you so much, Priska pamit, bye-bye.

0: Yuk ikuti Santai Siang bersama Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.

0: Hai teman Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Sesaat lagi Putri temani kamu dengan Info Pro 2. Informasi Pro 2 dibuka dari Polres ND yang tembus jalur terisolir salurkan bansos korban gempa di Desa Ngua. Polres ND Polda Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak gempa di Dusun Papingga Desa Ngua, di mana penyaluran dilakukan pada hari Senin kemarin 31 Agustus 2026 setelah polisi menerima informasi warga setempat belum tersentuh bantuan secara memadai hingga saat ini. TNI AU pastikan obat dan layanan kesehatan pasca gempa. Tim Kesehatan Satuan Tugas Udara TNI Angkatan Udara memastikan ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur selama masa pemulihan. Kebutuhan obat yang mulai menipis segera dilaporkan untuk kemudian mendapat dukungan dari Rumah Sakit TNI AU di Lanut El Tari dan dikirim melalui pesawat TNI AU. Murid MIN 2 Lembata melaju ke obat tingkat nasional. Murid kelas 5 MIN 2 Lembata, Rafa Ahmad meraih juara 2 Olimpiade Bahasa Arab atau OBA ke-9 tahun 2026 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rafa meraih prestasi tersebut pada kategori 10 SDMI dan berhak mewakili NTT pada kompetisi tingkat nasional. Kepala MIN 2 Lembata Hatma Paumudin mengatakan capaian ini merupakan hasil ketekunan murid dan juga pendampingan guru. Informasi selengkapnya bisa langsung teman Pro 2 akses melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Yeay, selamat siang. Kembali lagi Putri menyapa kamu di 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu. Ya, benar sekali, santai siang bakal ditemani sama Putri di sini, teman Pro 2, karena we are best friend kan. Dari semalam tuh kita bersama, siangnya jumpa lagi nih bareng saya. Seperti biasa teman Pro 2, santai siang bakal temani kamu selama beberapa jam ke depan sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan diawali dengan Pro 2 Hitlist selama 2 jam ke depan nih. Jadi buat kamu-kamu yang mau siangnya hari ini bergoyang bareng lagu favorit kamu gitu, atau mungkin mau salam-salamnya disampaikan di udara sampai ke orangnya. Intinya jangan punya orang deh, kalau punya orang ya gawat ya, bisa-bisa orang-orang marah ke saya di studio. By the way juga kita tuh masih siaran di studio darurat, karena kita juga masih mengikuti instruksi dari BNPB, katanya kan masih harus waspada sampai 12 September 2026. Jadi bukan hanya adik-adik kita yang bersekolah saja yang melakukan aktivitas belajar mengajarnya di tenda darurat di luar kelas gitu, tapi kita juga masih sampai dengan saat ini masih siarannya di studio darurat nih. Oke, kita fokus ke Pro 2 Hitlist. Jadi buat teman-teman yang mau request bisa langsung drop requestannya di WhatsApp Pro 2 ya, di 0821476504422. Jangan tanya boleh atau tidak request, boleh. Jadi bisa langsung kasih list lagu yang mau kamu putarkan di sini. Tapi Putri juga punya list lagu yang sudah disiapkan sama the one and only MD favorit kami semua, ada Mas Iqbal yang sudah menyiapkan 10 list lagu Indonesia dan juga 10 list lagu internasional nih teman Pro 2. Saya bacakan dari list Indonesia ya. Kita bakal mulai dengan Adrian Khalif 2001 kali. Kemudian ada Teh Hijau Tulus, ada Ikra dari Raim Laode, Rabun Jauh dari Mbak Bernadia. Kemudian ada Pamungkas nih, ini juga sering di request nih, berapa kali kita akan saling memaafkan. Kemudian lagu Recycle dari Salon Seven yang dinyanyikan ulang sama Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, ada Gloria Jessica dan Ade Gavinda Terbelah Jadi Dua. Kemudian Foto Kita Blur dari Sal Priadi. Terus ada For Mine, Alan Andres dan Rimar. Dan di list ke-10-nya ada Sebelum Waktu by Virja. Kita lanjut ke list internasionalnya teman Pro 2, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Kemudian Been By Now by Morgan Wallen, I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. Kemudian ada Mbak Ariana Grande dengan Had That I Met You Love Me. Kemudian ada Be Heard dari Ella Lakely, ada Dracula, Tame Impala, Man I Need dari Olivia Dean, Drop Dean dari Olivia Rodrigo, Emerald Eyes gitu, Emerald Eyes dari Alex Warren. Ih keren nih, Alex Warren sudah punya lagu yang baru lagi nih, Emerald Eyes. Kayaknya saya belum pernah dengarkan ini lagu nih, saya harus dengarkan nih. Jadi buat kamu-kamu yang mau saya dengarkan lagu Emerald Eyes dari Alex Warren gitu, tolong request ya. Dan ditutup dengan list 10 dari internasional, ada Secret Leaks dari Ryan Beatty teman Pro 2. Itu dia yang bisa kamu request di siang hari ini. Jadi mohon maaf kalau di luar listnya Putri belum bisa putarkan ya teman Pro 2, karena kita tuh sudah menyiapkan listnya. Dan list ini juga bakalan kita mau tahu nih seberapa bertahan dia di chart musik RRI nanti tiap akhir pekan tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu silakan request dari list yang sudah Putri bacakan di WhatsApp Pro 2 di 0821476504422. Dan spesial ya, kita buka Pro 2 Hitlistnya dari list dari Indonesia, lagu Indonesia. Ini ada Mas Tulus dengan Teh Hijaunya So Check This Out.

0: Kasihan nih tetangga kita. Padahal masih muda.
1: Itu Pak Anton. Padahal baru saja kemarin sore ini kami berdua obrol-obrol sampai ketawa. Kasihan nak.
0: Ya, mau bagaimana lagi Pak Tinus? Namanya juga sudah ajal. Semuda itu meninggal karena gagal jantung.
1: Iya Pak. Dengar-dengar nih, meninggalnya karena terbangun dari tidur. Gara-gara kaget dengar motor itu rombongan yang gas-gas dari malam tuh.
2: Pendengar, mungkin benar motor itu motor Anda. Benar juga knalpot itu knalpot Anda. Sangat benar juga bensin di kendaraan Anda itu bensin yang Anda beli dari uang yang keluar dari dompet Anda. Tapi sangat tidak benar jika apa yang Anda lakukan mengganggu kenyamanan dan keamanan orang lain. Karena kita tidak pernah tahu orang-orang di sekitar kita dalam kondisi seperti apa. Mungkin iklan ini hanyalah cerita fiktif belaka. Namun kejadian di iklan ini bisa saja terjadi di sekitar kita atau bahkan di keluarga Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dua Lipa, teman perlu dengan Dance the Night, lagu yang keluar di tahun 2023 nih ya. Tapi kalau didengarkan di tahun sekarang tuh masih enak gitu beatnya. Aduh, Mbak Dua Lipa keren ya kalau bikin lagu, bikin musik gitu. Masih di Produa Hitlist, teman Produa masih bareng Putri tentunya. Teman Produa juga masih bisa gabung di WhatsApp Produa ya di 082147650422 dengan list lagu yang sudah saya bacakan tadi tuh. Kita ke list Indonesia dulu ya teman Produa, dan sesaat lagi bakal Putri bacakan list internasionalnya. Tadi kita sudah putar Tulus Teh Hijaunya. Terus nanti ada, masih ada Adrian Khalif 2001 kali, terus masih ada Raimo Ode Ikro, Rabun Jauh Bernadia, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, kemudian ada Gloria Jessica featuring Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua, Foto Kita Blur by Sal Priyadi, itu juga masih belum di request ya. Ini juga ada yang terbaru nih, Alan Anderson dengan Rimar yang judulnya itu Forever Mine. Kemudian list terakhirnya ada Sebelum Waktu dari Firza. Itu dia teman Produa untuk list Indonesianya. Kita ke list internasionalnya, ada Bruno Mars nih, I Just Might. Kemudian Been By Now, Morgan Wallen, I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift, Had That I Made You Love Me by Ariana Grande. Kemudian Be Her, Ella Likely. List ke-6 ada Dracula, Tame Impala. Ada Man I Need, Olivia Dean, Drop Dead dari Olivia Rodrigo, Emerald Eyes dari Alex Warren, kemudian ditutup dengan Secret Leak dari Regan Beatty. Itu dia teman Produa list lagu yang bisa teman Produa request di siang hari ini. Masih ada banyak ya yang belum diambil orang gitu. Jadi buat kamu-kamu yang mau lagu favoritnya diputarkan, cus menuju ke WhatsApp Produa. Dan ini dia satu lagu spesial juga dari list lagu kita di siang hari ini, dari Ariana Grande nih, Had That I Made You Love.

0: Waktunya kentongan. Ini Ame membuka lahan dengan cara membakar itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang bunyinya itu begini ini, Ame. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, undang-undang ini Ame, sejalan juga dengan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 tahun 2004 pasal 26. Bunyinya tuh begini. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pelakunya ini Ame, akan dikenakan hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan yang paling lama nih 10 tahun penjara. Jangan lupa, ada denda juga antara 3 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, ini Ame, pelarangan ini nih dibuat nih untuk kepentingan kita bersama. Mengingat membuka lahan dengan cara membakar nih akan merusak lingkungan hidup karena akan menghilangkan gizi tanah, menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, perubahan iklim yang ekstrim, dan yang paling parah nih ini Ame, akan menyebabkan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Tuh, ini Ame, masih mau kau buka lahan dengan cara membakar? Awas masuk penjara.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Yeay, itu dia Tofu Reunion. Dengan selamat ulang tahun teman Pro 2. By the way, selamat ulang tahun ya buat kamu September people. Orang yang lahir di bulan September. This is your mood teman Pro 2. Karena ya hari ini spesial deh saya ucapkan ulang tahun buat kamu-kamu yang merayakan pertambahan usia di bulan ini, bukan hanya di tanggal 1 September ya, tapi di bulan ini teman Pro 2. Semoga di usia yang baru ini semakin banyak hal-hal baik yang datang, amin. Terus semakin banyak juga alasan untuk kamu tersenyum, semakin kuat menghadapi setiap proses, dan tentunya semakin dekat dengan semua mimpi yang selama ini kamu perjuangkan nih teman Pro 2. Tidak harus langsung punya semuanya ya, tidak harus semuanya tuh berjalan sesuai rencana. Yang terpenting tuh terus melangkah dan jangan berhenti percaya bahwa setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Dan buat kamu yang hari ini mungkin sedang ulang tahun, boleh banget ya kasih apresiasi untuk diri sendiri, karena kamu sudah sampai sejauh ini, sudah melewati banyak cerita, banyak tantangan, banyak drama kehidupan. Dan look at you, you're still here, still standing, still fighting and still menyala. So buat teman Pro 2 yang hari ini berulang tahun, atau mungkin di bulan ini adalah bulan ulang tahunnya, bulan hari ulang tahunnya gitu ya. Selamat ulang tahunnya, kami mau ucapkan untuk kalian-kalian semua. Tadi lagu dari Tofu Reunion tuh sudah mewakili ucapan terdalam dari hati kami untuk kamu semua nih. Oke, masih di Pro 2 Hitlist. Jadi buat teman Pro 2 yang masih mau request, masih bisa ya, karena Pro 2 Hitlist selama 2 jam. Jadi masih bisa sampai di pukul 12. Sejam ke depan masih bisa, saya masih tampung beberapa requestan. Tapi saya bacakan dulu ya requestan yang masuk nih. Katanya mau, halo selamat pagi Kakak Put, dari Husen. Nah, pagi juga Husen. Kakak, saya mau lagunya I Just Might dari Bruno Mars. Salam-salamnya juga buat teman-teman yang lagi berulang tahun di hari ini. Ih, keren kamu, kenapa kamu bisa ucapkan selamat buat orang-orang yang kamu tidak kenal ya, biar nanti waktu kamu ulang tahun ada juga yang ucapkan. Ya tidak kayak gitu ya, tapi memang ucapan dari seseorang itu tuh juga bisa memberikan apa ya, imbus gitu buat diri kita. Mau kita kenal, mau tidak kita kenal gitu, tapi itu bisa membuat diri kamu tuh merasa lebih terbless gitu, terblessing gitu, karena orang yang tidak kenal bisa mau mendoakan kita gitu kan. Ya buat kamu Husen, ini dia Bruno Mars dengan I Just

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Cinta, sini deh. Kamu pernah kepikiran tidak? Bumi kita sekarang ini lagi baik-baik aja atau tidak sih?
1: Kalau dilihat-lihat sih ya, sampah di mana-mana. Terus kayaknya bumi kita ini lagi butuh perhatian banget deh.
0: Iya juga ya, Sinta. Kadang nih, kita tuh sadar, tapi kita sering pura-pura tidak lihat sama sekitar kita, apalagi lingkungan kita.
1: Iya benar, padahal nih ya, yang kita lakukan setiap hari itu berpengaruh loh. Sekecil apapun yang kita lakukan itu berpengaruh.
0: Setuju deh. Berarti, kalau kita mulai dari hal yang kecil, bisa bantu juga ya?
1: Iya, mulai dari hal-hal kecil, Rin. Itu misalnya kita nih bawa tumbler sendiri, itu tuh dapat mengurangi plastik sekali pakai loh.
0: Oh iya ya, dan juga yang paling gampang nih, Sin, buang sampah pada tempatnya, ya kan?
1: Bener banget, Rin. Itu tuh hal sederhana, tapi kalau dilakukan bareng-bareng bakal berdampak besar banget buat bumi kita.
0: Karena bumi ini bukan cuma tempat kita tinggal, tapi tempat kita pulang juga.
1: Selamat Hari Bumi bareng Pro2.
0: Yuk jaga bumi mulai dari sekarang.

Ya, itu tadi ada Dul dan Senen, teman Pro 2. Lagunya berjudul Indonesia Juara. Iya, benar sekali kamu lagi mendengarkan Indonesia Juara. Ini adalah bentuk kerjasama ya, kalau tidak salah, untuk Sinergi for Indonesia antara RRI dan Sinergi for Indonesia atau SVI, terkait kerjasama kolaborasi sosialisasi lagu-lagu kebangsaan. Dan keren ya, lagu kebangsaan bisa dikemas dengan sebegitu menariknya nih. Seperti tadi salah satu yang sudah dinyanyikan Dul dan Shannon, teman Pro 2, dengan judul Indonesia Juara. Oke, masih bareng Putri, masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Masih semangat tidak sih kalian menjalani aktivitas di siang hari ini? Jangan sampai ya, ini baru hari Selasa tapi energinya sudah berasa di hari Jumat sore. Apalagi ini sudah masih tanggal 1, teman Pro 2. Nah, ada satu requestan yang masuk nih, katanya mau dong dengarkan lagu Adrian Khalif 2001 kali, Kak. Oke, requestnya diterima. Karena kalau teman Pro 2 sudah request, masa iya sih saya cuekin. Jadi buat kamu yang lagi kerja, lagi santai di rumah, lagi dalam perjalanan kemana saja gitu ya, atau mungkin sedang menikmati makan siang, atau mungkin makan pagi yang telat gitu ya, digabung dengan makan siang, Putri sudah siapkan Adrian Khalif di list kita gitu. Dan teman Pro 2 juga masih bisa request lagu sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Dan saya mau bilang ya bahwa saya bakal putarkan itu lagu requestan yang sesuai dengan list yang sudah disiapkan sama MD kami ya, musik director kami ada Mas Iqbal, yang sudah menyiapkan 10 list lagu Indonesia dan juga 10 list lagu internasional, teman Pro 2. Putri mau bacakan lagi biar teman Pro 2 mungkin yang baru gabung tidak ketinggalan nih. Tadi sudah diputarkan Teh Hijau dari Tulus dan Adrian Khalif 2001 kali, sudah di request juga ya. Kemudian ada masih ada Raim Laude nih dengan Ikro, Rabun Jauh dari Bernadia, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Kemudian Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan Adi Govinda, Foto Kita Blur dari Sal Priadi. Kemudian ada baru nih teman Pro 2, ada Rimar featuring Alan Anderson dengan Forever Mine. Kemudian ada terakhirnya list Indonesia, ada Virja Sebelum Waktu. Kita ke list internasional teman Pro 2, Bruno Mars I Just Might sudah di request di awal. Terus I knew Had That I Made You Love Me by Ariana Grande juga sudah di request. Tinggal Morgan Wallen by Been By Now. Kemudian Taylor Swift I Knew It I Knew You. Be Her Ella Lakely. Terus ada Dracula dari Tame Impala. Man I Need dari Olivia Dean. Kemudian Olivia Rodrigo dengan Drop Dead-nya. Ada Emerald Eyes dengan Alex Warren. Terus ada Secret League dengan dari Ryan Beatty, teman Pro 2. Jadi buat yang tadi request Adrian Khalif sudah saya masukkan ya. So, Selasa boleh padat, aktivitas boleh banyak, tapi jangan lupa kasih sedikit ruang buat menikmati musik dan recharge energi kamu, teman Pro 2. So, turn up the music, turn up the volume, siapkan mood terbaik kamu. This is song for you, Adrian Khalif 2001 kali.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Duh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Ini dia teman Pradua, kita baru saja ditemani sama Olivia Rodrigo lewat Drop Dead. Dan sekarang waktu kita naikkan energi lagi karena dari pesan dari Pika. Halo, selamat siang Pika. Thank you ya sudah jadi bagian dari teman Pradua siang hari ini. Yang katanya tadi Pika mau dengar lagu yang bisa bikin semangat dan mengingatkan kita untuk terus melangkah lebih tinggi. Jadi lagunya lagu yang tidak pernah gagal ya kakak. Kalau bicara soal semangat dari Ceylon Seven melompat lebih tinggi. Oh, oke. Ceylon Seven ya. Jadi buat kamu yang selasa siangnya masih dikejar tugas atau mungkin kerjaan deadline-nya belum selesai, belum kelar gitu ya, semangat. Jangan lihat berapa berat langkahnya hari ini, tapi yang penting tetap bergerak, tetap percaya diri. Dan kalau kata lagu requestan Tika sih melompat lebih tinggi ya. By the way Tika, lagunya Putri Putarkan yang Lomba Sihir ya, melompat lebih tinggi, ini juga recycle remaker gitu dari lagu Ceylon Seven melompat lebih tinggi, tapi dinyanyikan sama Lomba Sihir. Tapi lagunya sama-sama melompat lebih tinggi, tapi aransemennya diubah, tapi sama-sama asik nih buat temani kamu di siang hari ini. So Tika, this is for you dan buat seluruh teman produ yang sedang berjuang dengan aktivitas masing-masing gitu kan. So check this out, melompat lebih tinggi by Lomba Sihir.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Jadi ya, Morgan Wallen dengan Bin Bainal, teman Broadway yang temani kamu di siang hari ini sebelum menuju makan siang. Apakah teman Broadway sudah ada kepikiran mau makan siangnya apa buat yang lagi ngantor gitu ya? Bisa nih pesan-pesan yang cocok buat siang hari tuh, kayaknya yang berkuah-kuah juga boleh gitu ya, digaskan langsung. Tapi saya bawa bekal, kalau saya bekalnya itu spesial ikan kuah kuning, terus kemanginya tuh banyak. Sedap nih dimakan siang-siang gini. Oke, buat kamu yang mungkin masih belum tahu bakal makan siang apa, kamu harus standby terus nanti sesaat lagi di Muda Kreatif setelah doa Angel Putri bakal temani kamu dengan rekomendasi menu makan siang yang pas nih buat temani kamu di siang hari ini, apalagi dengan cuaca kita yang sangat-sangat terik dan berangin nih teman Pro 2. Oke, Putri siapkan lagi playlist untuk kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist, dan teman Pro 2 yang masih mau request masih bisa nih, masih ada kurang lebih 15 menitan lagi ya untuk kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist. Jadi harus digercep nih di WhatsApp Pro 2 di 0821476504 22.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, itu dia tadi ada beberapa lagu requestan dari teman Pro 2 di siang hari ini ya. Semoga teman Pro 2 terhibur dengan playlist yang sudah Putri siapkan tadi 2 jam, selama 2 jam di Pro 2 Hitlist. Dan jangan dulu beranjak kemana-mana ya, seperti yang saya janjikan nih, sesaat lagi saya bakal kasih kamu rekomendasi makan siang apa yang paling cocok. Karena saya sudah habis makan siang, saya sudah punya tenaga buat kasih informasinya buat kamu-kamu. So enjoy terus di sini 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Pasti amin.
1: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Praja, kembali lagi kita di 92,2 FM ya. Kali ini kita di Muda Kreatif, tapi lagi-lagi nih Pro 2 RRI ini mau sampaikan permohonan maaf karena belum bisa menghadirkan narasumber di studio karena kita tuh masih di studio darurat, teman Pro 2. Ya, kita masih mengikuti arahan dan instruksi dari pemerintah ya, bahwa kita harus selalu waspada, stay safe-nya tuh jangan dulu lengah sampai di tanggal 12 September gitu. Dan mungkin kita akan lihat mungkin sebelum atau setelah 12 September kita bakalan kembali siaran normal di studio, itu kita bakalan informasikan kembali ke teman Pro 2. Dan kali ini sebagai gantinya Putri bakal temani kamu dengan informasi dessert yang cocok nih buat kamu, kamu nikmati di siang hari ini, apalagi matahari gempa angin. Kayaknya kita tuh masuk semuanya ya teman Pro 2. Kayak kemarin tuh anginnya tuh di luar nalar sekali ya, tiba-tiba sorenya tuh gempa. Semoga tidak terjadi di hari ini ya teman Pro 2. Angin mungkin datang untuk membawa hal-hal buruk, pergi, hempaskan dari diri kita ya, amin kayak gitu. Oke, kita bakal memulai dessert yang menyegarkan dan juga yang sehat-sehat ya teman Pro 2. Kamu mungkin bisa coba nih, ada, kita kayaknya lagi musim mangga juga nih. Teman Pro 2 bisa coba mango sago dessert ya, di mana ada perpaduan antara mangga, terus sagu mutiara dan juga santan ya. Walaupun kamu rasa santan bikin segar ke, aduh jangan salah teman Pro 2. Rasa manis dari mangga terus gurih dari santan yang ada tekstur-tekstur lembutnya juga, itu paling cocok teman Pro 2. Kombinasi yang oke punya untuk menyegarkan kamu apalagi di cuaca seperti saat ini. Dan ditambah lagi dengan sagu yang kenyal, paling cocok disantap saat dingin-dingin. Dan mango sago ini bisa jadi teman sempurna ya saat kamu lagi bersantai-santai di siang hari. Dan cara buatnya juga ternyata tuh cukup mudah, tidak butuh banyak bahan, cukup blender buah mangga dengan sedikit air. Terus kamu harus campurkan sagu mutiara yang sudah direbus, tambahkan santan yang sudah didinginkan dengan es batu, ya segar deh. Siap untuk kamu sajikan nih teman Pro 2. Masih ada beberapa ragam dessert lainnya, jadi buat kamu stay tune terus di sini.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Produk FM Indie.

Sal Priadi, teman pro juga foto kita blur ya, yang mana semoga fotonya bisa di foto ulang ya, biar tidak blur lagi, jadi kenangannya tuh selalu abadi nih. Oke, kita lanjut dengan informasi selanjutnya nih teman Pro 2. Kita masih bahas dessert yang cocok buat cuaca seperti saat ini ya. Ini kalau dari tampilannya saja sangat menggugah selera nih, ada semangka jelly segar. Nah, kalau bicara soal semangka, dia memang sang juara ya soal kesegaran gitu. Apalagi kalau semangkanya sudah dibuat jelly. Rasanya manis, dingin, dan punya tekstur lembut yang sangat gampang buat dikunyah nih. Potong semangka yang dicampur dengan agar-agar bening, bikin tampilannya tuh juga makin cantik nih teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2 ada daun mint, tambahkan, atau mungkin ada perasan jeruk nipis, bisa ditambah, itu akan kasih sensasi segar yang ekstra. Dan dessert ini cocok nih buat cemilan siang kamu bareng keluarga teman Pro 2. Dan untuk membuatnya juga sangat mudah nih, kamu bisa potong semangka kecil-kecil lalu masukkan ke dalam cetakan jelly, campur agar-agar dengan sedikit gula, masak sampai larut lalu tuangkan ke dalam cetakan. Kemudian sudah dingin, sudah didiamkan agak dingin teman Pro 2, kamu bisa masukkan ke kulkas sampai mengeras dan jelly semangkanya siap disajikan. Dan kamu bisa sajikan ini dengan es serut biar makin dingin, dan tentunya hasilnya bakalan segar sekali kalau ditambahkan tadi itu daun mint dengan juga perasan jeruk nipis.

0: alami dari tubuh. Canggih kan? Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FM Ending.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Teman-teman radio, kita masih dengan dessert manis yang cocok buat temani kamu di siang hari ini ya. Ini adalah salah satu dessert yang ya mungkin sering kamu konsumsi nih, salad buah tropis dengan yogurt. Salad buah bisa jadi opsi ringan dan sehat buat pencuci mulut. Teman-teman radio, kamu bisa gunakan buah tropis seperti nanas, pepaya, mangga, atau mungkin juga kiwi biar rasanya itu lebih kaya gitu. Tambahkan juga yogurt plain atau rasa vanila supaya rasanya makin creamy dan tentunya bisa bikin seimbang ya. Teman-teman radio juga bisa tambahkan sedikit madu nih biar ada hint-hint manisnya sedikit nih. Simpan di kulkas terlebih dahulu sebelum teman-teman radio konsumsi biar lebih segar gitu. Jadi kalau misalnya salad buahnya sudah jadi, kayaknya kamu diamkan kurang lebih 30 menit lah di kulkas gitu ya teman perdua. Bukan ditambahkan es ya, tapi didiamkan ke dalam kulkas. Penyajiannya juga bisa dibuat semenarik mungkin nih teman perdua. Bisa kamu pakai ke dalam mangkok kecil atau mungkin juga ke gelas bening gitu. Untuk tekstur tambahan, teman perdua juga bisa pakai granola atau biji chia atau chia seed. Dan salad buah ini cocok sekali buat kamu santap tidak hanya di siang hari teman perdua, tapi bisa di segala suasana, segala situasi, segala di tiap jam gitu ya. Karena cocok gitu. Kalau misalnya mau dikonsumsi malam, mungkin kamu keluarkan terlebih dahulu dari kulkas biar tidak terlalu dingin. Tapi kalau misalnya dikonsumsi siang hari gini, dikasih masuk dalam kulkas dengan durasi yang lebih lama tuh bikin tambah nikmat teman radio. Tentunya selain nikmat, kandungannya juga tidak kaleng-kaleng ya. Ada vitamin dan juga ada mineral dari buah-buahan yang bisa bantu jaga dehidrasi tubuh teman radio tentunya di siang hari.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow. Wow, wow, wow.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman perjuangan kebersamaan kita di Muda Kreatif harus berakhir dengan salah satu dessert penutup nih teman Pro 2, ada puding kelapa muda. Weh, biasanya puding kan dari buah-buahan ya, tapi ternyata kelapa muda tuh juga ternyata bisa bikin puding nih teman Pro 2. Kelapa muda punya rasa yang lembut dan gurih, cocok sekali buat dijadikan puding nih ternyata. Dan puding ini, puding kelapa muda tuh punya tekstur halus dengan kalau misalnya kamu tambahkan potongan kelapa muda yang kenyal di dalamnya juga bikin tambah nikmat nih. Terus teman Pro 2 bisa tambahkan santan dan sedikit gula aren untuk rasa yang lebih kaya. Disajikan dingin, rasanya tuh sangat adem, sejuk, bikin nagih. Dan ini bisa jadi pilihan dessert buat kamu misalnya mau berakhir pekan, atau buat teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa Senin Kamis gitu. Itu juga bisa menjadi pilihan nih, dessert kelapa muda atau puding kelapa muda. Oke, semoga yang sudah disampaikan di siang hari ini bisa menjadi pilihan yang tepat ya teman Pro 2, untuk mengalahkan cuaca panas tanpa harus mengorbankan kesehatan. Dan selain itu juga tentunya mudah untuk dibuat, rasanya segar, ada manis alami, dan juga kaya akan vitamin. Tetap di sini teman Pro 2, karena saat lagi Putri bakal temani kamu dengan informasi dari dunia olahraga.

Teman Pro 2, terjadinya musim pancaroba memunculkan berbagai jenis penyakit seperti flu, demam berdarah, ispa, cikungunya, dan diare. Jadi diharapkan kita semua bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin dan teratur berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup dan terpenuhi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, nutrisi seimbang, mengkonsumsi vitamin yang terpenuhi, menerapkan pola 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, serta menjaga lingkungan tetap bersih.

Halo teman prajurit, kita kembali lagi di 92,2 FM. Masih bareng Putri dan kali ini Putri ajak kamu ke informasi Sport Corner. Kita ke lapangan basket dulu ya teman prajurit, di mana Indonesia pastikan lolos ronde 2 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Timnas Basket Putra Indonesia memastikan tiket menuju ronde 2 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029, duduki peringkat ketiga grup C putaran pertama usai melawan Malaysia di Arena Seremban di hari Senin kemarin 31 Agustus nih teman Pro 2. Indonesia mengoleksi 1 kemenangan dan 2 kekalahan selama menjalani 3 pertandingan dalam grup C prakualifikasi FIBA Asia Cup. Kemenangan diraih Indonesia ketika menundukkan Singapura dengan skor 85-4 pada pertandingan Jumat 28 Agustus lalu. Selanjutnya teman Pro 2, Indonesia kalah 67-1 dari Hong Kong pada hari Minggu 30 Agustus 2026 sebelum kembali takluk menghadapi Malaysia. Indonesia menyerah 63-77 dari tuan rumah pada hari Senin 31 Agustus sekaligus memastikan posisi ketiga klasemen akhir grup C. Managing Director Badan Tim Nasional Jermi Emmanuel Santoso mengapresiasi perjuangan pemain meski hasil turnamen ini belum sesuai harapan tim nih teman Pro 2. Jermi bilang bahwa kekalahan dari Hong Kong dan Malaysia menjadi bahan evaluasi menghadapi window berikutnya yaitu pada akhir November mendatang. Dan menurutnya Indonesia harus segera memperbaiki performa dan juga membidik kemenangan pada pertandingan lanjutan prakualifikasi FIBA Asia Cup 2026 dan selanjutnya. Selain itu teman Pro 2, Jermi juga menegaskan kekalahan dari Malaysia ini harus segera dilupakan karena timnas ini akan memulai persiapan menuju Asian Games. Jadi harus segera dilupakannya kekalahan itu ya para pemain timnas Indonesia. Training camp sudah dijadwalkan juga bakal berlangsung tanggal 3 September mendatang dengan Indonesia berkomitmen menyiapkan kekuatan terbaik untuk menghadapi Asian Games mendatang. Jermi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh penggemar basket Indonesia ya yang terus memberikan dukungan selama perjuangan tim di Malaysia kemarin. Oke, teman Pro 2. Dan sebagai informasi, grup F teman Pro 2 Indonesia nih bakal bergabung di grup F bersama 5 negara nanti di FIBA Asia Cup 2029 bersama Hong Kong, Malaysia, Thailand, Mongolia serta Fiji. Dan perjalanan pada ronde kedua itu bakal menjadi kesempatan Indonesia untuk memperbaiki hasil sekaligus bisa menjaga peluang menuju putaran utama di FIBA Asia Cup.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Kita lanjut dengan info sport corner berikutnya, teman Pro 2 FPTI kirim 2 atlet panjat tebing tryout ke Slovenia. Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia mengirimkan 2 atlet mengikuti kejuaraan World Climbing Series di Slovenia. Ikutan serta 2 pemanjat tebing nasional ini bertujuan untuk memantapkan persiapan menjelang pelaksanaan Asian Games nih. Jadi 2 wakil Indonesia, ada Alma Argel Sami dan Putra Tri Ramadhani, bakal siap tampil pada nomor lead perorangan. Ajang olahraga internasional di Kota Koper tersebut dijadwalkan berlangsung pada 4 sampai dengan 5 September mendatang nih, teman Pro 2. Persiapan terpadu juga terus dimaksimalkannya oleh tim pelatih demi mendongkrak posisi perolehan poin pada pemeringkatan dunia. Pemusatan latihan nasional berfokus menjaga kuota partisipasi atlet Indonesia untuk agenda kompetisi musim mendatang nih. Manajer Timnas Panjat Tebing Arya Susanti Rahayu memaparkan arti strategis keikutsertaan kontingen dalam kejuaraan di Eropa, di mana seri Koper atau seri Slovenia ini bukan saja penting untuk persiapan menghadapi Asian Games, tetapi juga untuk menaikkan peringkat atlet kita di World Climbing biar kuota untuk musim depan itu tetap terjaga nih, teman Pro 2. Aris juga menjelaskan nih bahwa Putra Tri Ramadhani saat ini menduduki peringkat 5 dunia pada nomor lead putra, sementara untuk pemanjat putri Alma Ariela Sani menempati posisi atau urutan ke-32 dalam daftar peringkat internasional. Kita doakan saja ya, teman Pro 2, semoga sukses buat tim Indonesia sehingga bisa mengharumkan nama Indonesia dari bidang panjat tebing nih, apalagi untuk tingkat Asian Games, teman Pro 2.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Lanjut teman Pro 2 dengan info Sport Corner teman Pro 2. Informasi satu ini datang dari Dubes RI yang apresiasi prestasi tim bulu tangkis muda Indonesia di Tokyo. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir menyampaikan apresiasi tinggi kepada para tim bulu tangkis U16 di mana perjuangan para atlet muda ini mengusung nama bangsa berhasil mengantarkan Indonesia meraih posisi runner up di Tokyo nih teman Pro 2. Kartini menilai pencapaian ini menjadi momentum krusial nih dalam memperkuat proses regenerasi atlet bulu tangkis nasional ke depan. Dan keberhasilan menembus partai puncak membuktikan peningkatan kualitas dan juga daya saing para atlet muda di tingkat dunia tentunya. Tim Indonesia tampil impresif teman Pro 2 sepanjang ajang Tokyo International Youth Sport Games 2026 di Komaza Olympic Park. Mereka berjuang demi nama bangsa dan juga negara. Kartini memberikan selamat secara langsung kepada seluruh jajaran pelatih serta atlet muda yang sudah berjuang. Perwakilan diplomatik menegaskan dukungan penuh terhadap program pembinaan atlet nasional yang berlaga pada kejuaraan dunia di Jepang, teman Pro 2. Dan perjalanan skuad Indonesia diawali dengan kemenangan 5-0 atas tim Thailand nih, serta perwakilan tuan rumah Tokyo A. Kemenangan sempurna pada babak penyisihan grup berlanjut saat mengalahkan tim Saitama hingga melangkah ke babak final.

0: Teman Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, itu memperoleh informasi terakhir di Sport Corner nih. Ada Arsenal yang kalahkan Villa, Arteta balas kekalahan musim lalu. Arsenal berhasil meraih kemenangan 1-0 atas bertandang ke markas Aston Villa di Stadion Villa Park, teman Pro 2. Hasil positif diraih lewat gol tunggal penyerang Bukayo Saka di menit ke-59 Selasa dini hari 1 September 2026. Umpan silang terukur dari bek Ricardo Calafiori sukses dimanfaatkan Saka untuk membobol gawang tim tuan rumah. Hasil impresif ini sekaligus menyapu bersih 2 laga pembuka musim dengan koleksi 6 poin. Laga ini menandai penampilan ke-250 Mikel Arteta sebagai manajer utama Arsenal di kompetisi Liga Premier Inggris. Dan hasil ini sekaligus juga membawa tim berjuluk The Gunners menempati posisi kedua klasemen sementara di musim ini. Manajer Arsenal ada Mikel Arteta yang menyampaikan apresiasi tinggi terhadap determinasi yang ditunjukkan oleh para pemainnya di lapangan. Keterangan pers pasca pertandingan di Villa Park disampaikan secara langsung kepada awak media di hari Selasa dini hari 1 September 2026. Arteta juga menyoroti teman Pro 2 menyoroti mentalitas pemenang skuadnya yang mampu beradaptasi cepat meredam strategi garis pertahanan tinggi lawan. Tim tamu sempat mendapatkan hadiah penalti di babak pertama sebelum akhirnya dianulir oleh video assist refresh atau VAR. Kemudian manajer Aston Villa Unai Emery menilai para pemainnya telah menunjukkan peningkatan performa jika dibandingkan dengan laga pembuka. Tuan rumah juga nyaris membuka keunggulan di menit ke-12 lewat tendangan keras Emiliano Boidi yang membentur mistar. Kekalahan tipis ini memaksa Aston Villa menelan 2 kekalahan secara beruntun pada awal kompetisi musim ini, dan Emery mendesak seluruh jajaran pemain baru untuk segera mematangkan adaptasi kerjasama taktik di lapangan. Dan teman perjuangannya menjadi informasi terakhir untuk kebersamaan kita di Sport Corner. Tapi jangan dulu beranjak, Putri masih terus temani kamu dengan satu segmen yang seru sesaat lagi. So enjoy terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: teman Pro2. Dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Pro2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM. Teman terbaik.

Ya, teman Projo balik lagi di 92 FM bareng Putri di sini ya. Masih selalu setia temani kamu di Santai Siang, dan ini menjadi segmen terakhir untuk kebersamaan kita di Santai Siang. Kita sudah ada di Info Showbiz, teman Projo. Untuk memulai kebersamaan kita selama 1 jam ke depan, teman Projo, Putri kasih satu informasi pembuka nih dari Afgan, di mana salah satu lagunya, lagu Afgan yang judulnya Langit Merah Muda, ini tuh jadi soundtrack film Agensi Rumah Tangga. Lagu Langit Merah Muda yang dinyanyikan Afgan Syah Reza atau Afgan menjadi original soundtrack film Agensi Rumah Tangga, di mana video musik lagu ini sudah dirilis di tanggal 27 Agustus kemarin di berbagai platform streaming digital. Dan rupanya nih Afgan tidak hanya menyanyikan lagu tema di film ini, tetapi penyanyi yang sudah berusia 37 tahun ini juga menjadi pemeran utama di dalam film ini, dan dia ini berpasangan dengan Enzi Storia, teman Pro 2.

Dan di film ini teman pro dua agensi rumah tangga Afgani berperan sebagai Kafka, seorang penyanyi yang menjadi klien Katia yang dimana diperankan oleh Angie Storia. Hubungan keduanya itu kemudian berkembang di tengah berbagai persoalan yang dihadapi Katia. Langit Merah Muda sendiri ini menggambarkan sudut pandang dan juga perasaan Kafka selama menjalani hubungan ini. Dan lagu ini juga memperkuat sisi romantis dari kisah Kafka dan Katia di dalam film ini teman pro dua.

Bagi Afgan sendiri nih, teman Pro 2 keterlibatannya di dalam film ini punya makna khusus karena kembali bekerja sama dengan Angie dan sutradara Naya Anindita, di mana agensi rumah tangga ini menjadi karya yang bisa menjadi legasi dari sebuah pertemanan nih. Ini disampaikan langsung oleh Afgan nih, teman Pro 2. Dan menurut Afgan sendiri, proyek ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap teman-temannya, di mana dia juga merasa senang ya bisa beradu peran bersama Angie dalam cerita yang punya sisi romantis. Sedangkan video musik Langit Musik, Langit Merah Muda maksud saya, mengambil sejumlah elemen dari film agensi rumah tangga sendiri, khususnya ada penampilan Afgan yang diperankan Kafka, yang diperankan Afgan di dalam film ini, teman Pradua.

Beberapa potongan adegan video musik ini dari video musik Langit Merah Muda ini menggambarkan perjalanan serta dinamika hubungan Kafka dan Katia sendiri. Kehadiran lagu ini juga diharapkan nih teman Projo bisa menjadi pengantar sebelum penonton tuh menyaksikan kisah mereka di bioskop nanti. Jadi Agensi Rumah Tangga sendiri adalah film drama komedi produksi dari Star Vision, Legacy Picture, Forte Rasojiwa dan Nervaros teman Projo, dan film ini disutradarai oleh Naya Anindia, Anindita dan diadaptasi dari novel Laris karya Almira Bastari. Skenarionya sendiri ditulis oleh Upi dan Ayu Anggrani Putri ya teman Projo. Dimana ceritanya itu adalah mengikuti Katia, seorang perempuan yang kehilangan pekerjaan dan menghadapi tekanan finansial. Kondisi ini juga bisa membuat Katia memutuskan membuka usaha sebagai penyalur asisten rumah tangga. Kemudian dari pilihan ini yang dia membawanya bertemu dengan berbagai klien, termasuk Kafka yang diperankan sama Afgan ini sendiri nih. Nah, film Agensi Rumah Tangga sudah dijadwalkan ya untuk tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia dari tanggal 10 September teman Projo, sedangkan untuk video musik dari Langit Merah Muda sudah bisa dinikmati sejak tanggal 27 Agustus kemarin teman Projo. So, kalau gitu kita langsung saja dengarkan ya Afgan dengan Langit Merah Mudanya.

0: Pilihan banyak, tapi nggak ada yang klop. Refresh dulu deh.
1: Kamu butuh Mondi Twist Matcha. Paduan matcha asli dan susu menghadirkan rasa rich yang super klop. Segar.
2: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Wih, aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Info Showbiz Teman Pro 2. Kali ini Putri punya satu informasi untuk boy group yang bakal siap debut nih Teman Pro 2. Elis Entertainment bakal memperkenalkan Shin sebagai boy group terbaru yang tengah dipersiapkan debutnya menyusul perilisan girl group Marbles di bulan Juni kemarin Teman Pro 2. Dalam keterangan tertulis, Shin digambarkan sebagai grup dengan konsep dua sisi yang saling melengkapi nih. Shin membawa energi dan juga optimisme di satu sisi, lalu dilengkapi dengan nuansa tenang dan personal di sisi lain. Di mana kedua dimensi ini juga menjadi benang merah nih dalam musikal atau dalam musik, visual dan juga karya yang mereka bakal hadirkan ke publik. Beranggotakan 4 orang, Shin tidak hanya fokus pada musik, mereka bakal menggabungkan visual dan juga keseharian sebagai salah satu kesatuan narasi. Dengan setiap member nih bakal menghadirkan sisi masing-masing yang akan berkembang seiring dari perjalanan grup. Tagline mereka sendiri, to see, to be seen, to have been seen. Ini menandai semangat debut Shin dan menjadi penanda arah kreatif yang ingin mereka sampaikan ya kepada pendengar gitu. Bagi Shin sendiri Teman Pro 2, menjadi seseorang tuh bukan semata-mata tentang bagaimana kita tuh melihat dunia atau bagaimana orang lain melihat kita, melainkan juga tentang impresi yang ditinggalkan setelahnya. Jadi first impression setelah pertemuan gitulah. Kehadiran Shin juga menjadi langkah baru untuk Elis Entertainment dalam menghadirkan talenta dengan karakter dan juga cerita yang khas. Siapa saja membernya? Keempat personel ini diperkenalkan secara bertahap lewat Instagram dan juga TikTok resmi dari Shin ya Teman Pro 2, di @shinbyshin nih. Jadi Teman Pro 2 bisa langsung menuju ke sana. Di sisi lain Teman Pro 2, kakak kelasnya nih yang masih satu agensi bareng Shin ada Marbles tadi, sudah melangsungkan comeback pertama di tanggal 12 Agustus lalu lewat single Catch Me. Jadi bakalan bareng-bareng kita lihat ya nanti bagaimana anak jebolan dari Alice Entertainment. Kalau Marble sendiri keren banget ya Teman Pro 2, keren sekali, mereka sangat powerful gitu, tetap tidak meninggalkan keindonesiaan gitu. Terus kita juga bakalan melihat nih Shin ini bakalan seperti apa kan ya, sudah sangat penasaran kita, tapi kita harus bersabar dulu karena belum debut. Jadi ketika sudah debut pasti bakalan hadir lagu-lagunya di Pro 2 RRIND. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa pantengin terus tuh akun media sosial Shin di Instagram dan juga di TikTok tuh Teman Pro 2.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.

Kembali lagi kita di 92,2 FM Teman Pro 2. Kali ini Putri bakal temani kamu dengan info showbiz dari Raisa Anggiani beserta Young Cutters nih. Ada apa dengan mereka berdua? Raisa Anggiani akan segera menyapa penggemarnya lewat sebuah kolaborasi musik yang tidak biasa. Teman Pro 2 kali ini, penyanyi yang dikenal lewat lagu-lagu bertema cinta dan juga kesedihan ini menggandeng musisi Young Cutters dalam sebuah lagu baru yang mempertemukan kedua karakter musik berbeda ini nih. Kolaborasi antara Raisa dan Young Cutters ini bermula dari sebuah sesi Instagram di mana Young Cutters sendiri mengungkapkan bahwa dirinya ini kerap mendapat pertanyaan dari penggemar mengenai musisi Indonesia yang ingin dia ajak kolaborasi, dan nama Raisa itu selalu menjadi jawabannya nih. Kalau bagi Raisa sendiri, kesempatan ini menjadi ajang ya untuk keluar dari zona nyaman bermusiknya selama ini. Meski berasal dari genre yang berbeda, Teman Pro 2, Raisa sendiri menilai karakter vokal mereka berdua itu justru saling melengkapi satu sama lain. Perbedaan paling mencolok itu justru terlihat dari sisi genre musik yang mereka usung. Jika biasanya kita tahu Raisa identik dengan lagu-lagu bertema cinta yang menyayat-nyayat hati, kolaborasi kali ini justru membawa nuansa yang jauh lebih ceria dan easy listening, Teman Pro 2. Dan proses penulisan lagu pun sudah menjadi tantangan tersendiri bagi Raisa, karena ya menjadi pengalaman pertamanya sendiri nih untuk menulis lagu dari nol bersama musisi lain yang punya latar belakang genre berbeda dengannya. Dan sementara itu Teman Pro 2 untuk Young Cutters sendiri mengaku bahwa tantangan terbesar baginya itu justru terletak pada proses penulisan lirik dan pencarian nada yang pas, mengingat nih dirinya tuh harus keluar dari zona nyaman genre hip hop yang selama ini digelutinya. Ih, keren ya. Dan ada fakta menariknya Teman Pro 2, bahwa lagu ini membawa sudut pandang cerita cinta yang berbeda dari kebanyakan lagu pada umumnya. Karena Young Cutters menjelaskan bahwa dalam lagu ini nih, sosok perempuan tuh justru digambarkan sebagai pihak yang melakukan kesalahan dalam hubungan. Ya, membalikkan stereotype lah Teman Pro 2 yang biasanya muncul dalam cinta atau dalam cerita percintaan yang biasa ditulis sama Raisa Anggiani kan. Tentunya melalui kolaborasi lintas genre ini, Raisa dan Young sendiri berharap ya bisa menghadirkan warna baru dalam industri musik tanah air, sekaligus menyapa pendengar dengan cerita yang lebih segar dan relevan dengan kehidupan cinta anak muda zaman sekarang.

0: Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2, let's learn, let's speak, let's grow together.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

Informasi terakhir teman Projo untuk kebersamaan kita di Info Showbiz nih, ada for reference yang gandeng Gereja Arab dan TP, adakah sinyal kolaborasi? Band asal Bandung for reference teman Projo kembali mencuri perhatian publik lewat sebuah unggahan yang memantik rasa penasaran para penggemarnya. Jadi melalui akun TikTok resmi mereka, for reference membagikan video yang diduga kuat menjadi bocoran dari proyek musim terbaru yang tengah digarapnya teman Projo. Di mana video ini tampak dua nama besar di jagat hiburan tanah air kayak Reja Arab dan juga TP berada di satu ruangan bersama para personel for reference di dalam studio rekaman. Nah, pada salah satu adegan Reja Arab tuh terlihat serius melakukan pengambilan vokal, sementara para personel for reference memperhatikan proses tersebut di balik ruang rekaman. Jadi tidak hanya menampilkan momen ini, for reference juga terus menuliskan sebuah keterangan singkat yang semakin memperkuat dugaan bahwa proyek ini bakalan segera dirilis dalam waktu dekat teman Pro 2, September 2026, ditulisnya kayak gitu tuh sambil mention nama Reja Arab dan juga TP. Nah, selainnya Reja Arab, TP juga tidak mau ketinggalan ya untuk ambil bagian di momen ini, di mana dalam video ini teman Pro 2 terlihat tuh dia sedang menggebuk drum di dalam studio, dan ini juga menambah kuat spekulasi bahwa ketiganya tuh tengah menggarap sebuah karya bersama. Ya, kita doakan ya teman Pro 2, semoga TPP for reference-nya ini nih juga bakalan benar-benar dirilis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya teman Pro 2. Dan itu dia informasi yang bisa Putri sampaikan untuk sore hari ini, siang hari ini ya, untuk menutup kebersamaan kita di Santai Siang teman Pro 2. Saya sudah sangat senang untuk kebersamaan kita selama 5 jam ke depan. Tapi kalian juga jangan bosan-bosan dengarkan kami, karena Pro 2 RRI ini selalu temani kamu sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi akan ada Duo Maut yang bakal temani kamu di sore ceria. So untuk itu, Santai Siang pamit. Bye-bye, bye-bye guys.

Sesaat lagi Info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita balik ke bersamaan kita di sore ceria hari ini ya, dengan Info Pro 2. Informasi pertama Franky ambil dari rri.co.id. Polres ND tembus jalur terisolir, jalurkan bansos korban gempa di Desa Nguba. Dikutip dari rri.co.id, Polres ND, Polda Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak gempa di Dusun Paapingga, Desa Nguba. Penyaluran dilakukan Senin 31 Agustus 2026 setelah polisi menerima informasi warga setempat belum tersentuh bantuan secara memadai hingga saat itu. Tim gabungan dipimpin Wakapolres ND Kompol Ahmad SH membawa logistik menggunakan kendaraan operasional menuju wilayah tersebut. Perjalanan tidak mudah karena jalan menuju dusun dipenuhi material longsor dan batu yang tersisa setelah gempa mengguncang kawasan. Petugas harus menembus jalur terjal dan sulit dilalui untuk memastikan bantuan mencapai warga yang tinggal di kawasan terisolir. Sesampainya di Dusun Paapingga, personel menyerahkan bantuan secara langsung kepada warga, termasuk anak-anak dan kelompok lanjut di tempat tersebut. Informasi kedua, Hayden Hagni bintang championship pilihan pemain di PFA Award. Dikutip dari rri.co.id, Hayden Hagni terpilih sebagai championship PFA Player of the Year 2026 untuk penampilannya bersama Middlesbrough pada musim 2025-2026. Penghargaan tersebut diumumkan dalam PFA Awards di Manchester Selasa 25 Agustus 2026. Penghargaan itu ditentukan melalui pemungutan suara sesama pemain profesional. Hagni menjadi pemenang setelah sebelumnya masuk 6 kandidat bersama Matt Grimes, Jack Rooney, Carl Ratzworth, Zan Zaptonik dan Haji Wright nih teman Pro 2. Di informasi terakhir di Info Pro 2 di sore hari ini, Kemenag Lembata perkuat pendataan umat dan pendidikan keagamaan Hindu. Dikutip dari rri.co.id, kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata memperkuat pendataan umat untuk memetakan kebutuhan pendidikan keagamaan Hindu di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama PHDI Banjar Balih Pindandita dan umat Hindu di Pura Satria Nanta Leboleba. Pertemuan berlangsung di Pura Satria Nanta Leboleba Jumat 28 Agustus 2026 dengan membahas kondisi umat dan pendidikan keagamaan Hindu. Pendataan dinilai penting agar pelayanan Kemenag dapat disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan umat di Kabupaten Lembata. Demikian Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini teman Pro 2. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 Indie. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Indie.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Halo, selamat sore teman-teman Pro 2 FMND yang masih mendengarkan Pro 2 FMND di sore ceria hari ini. Ada Yunan, yes, juga Frankie, teman kamu semua di hari Selasa 1 September 2026, ya, bulan baru lagi teman Pro 2 FMND dengan kantong-kantong yang baru lagi tentunya, ya.
1: Iya, benar
0: dan
1: sekali.
0: Dan tebel lagi, ya. Khususnya mungkin buat para pasutri maybe, ya, yang ya, pasti bahagia lagu
1: sebenarnya
0: lagi. Pasti
1: bahagia, ya. Tapi untuk kamu semua ya pendengar Pro 2, ya harusnya ya tetap bahagia dimanapun kamu berada,
0: yes,
1: ya. Bagaimanapun keadaan kamu. Dan tentunya sekarang kita sudah sampai di Flores Station nih. Updatean informasi seputar Flores dan Lembata di teman Pro 2. Ya, informasi ini kita ambil ya tentunya dari laman resmi kita, laman resmi terpercaya di www.rri.co.id. ID.
0: Baik.
1: Oke, kita ke lagu dulu ya. Sebelum kita memberikan informasi teman-teman semuanya, ada Ari Lasso ya dengan Dunia Maya, teman Pro 2.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Prodo FM MD,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik.

Oke, teman Pro FM, informasi menarik ya di Flores Session sore hari ini. Ini ada kabar dari murid MTS 2N Lembata, Malika AS Saudaja Gajah AP, yang meraih juara 1 Olimpiade Bahasa Arab atau OBA ke-9 tahun 2026. Malika menjadi juara pada kategori 7 tingkat provinsi NTT berdasarkan hasil kompetisi yang ditetapkan pada Sabtu 29 Agustus 2026. Prestasi ini diraih melalui proses belajar dan pembimbingan bersama guru pembimbing Siti Fatima Usman ya. Setelah meraih peringkat pertama tingkat provinsi, Malika diarahkan terus meningkatkan kemampuan Bahasa Arab untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Dan dikutip dari rri.co.id, guru pembimbing Siti Fatima Usman, teman Pro 2, ini meminta Malika tidak cepat berpuas diri atas prestasi yang telah diraihnya. Ia mendorong Malika tetap belajar dan mempersiapkan kemampuan untuk menghadapi persaingan pada jenjang selanjutnya. Kepala MTSN 2 Lembata menyebut prestasi itu menjadi motivasi bagi madrasah untuk memperkuat pembina akademik murid. Pendampingan terhadap Malika akan terus dilakukan agar kemampuan bahasa Arabnya semakin berkembang dan siap menghadapi kompetisi berikutnya, teman Pro 2.

0: bahwa musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau ataupun sebaliknya, yang ditandai dengan cuaca yang tidak menentu seperti angin yang bertiup sangat kencang dan diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Nah, teman Pro 2, berikut ini adalah beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat saat musim pancaroba berlangsung. Di antaranya, flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Demam berdarah, akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M+. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan juga batuk. Chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam berdarah, yaitu demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Sudah tahu kan penyakit yang muncul di saat musim pancaroba? Agar kita tidak terserang penyakit tersebut, yuk terapkan pola hidup bersih dan sehat.
1: Teman terbaik kamu.

0: Iya, teman Prod FM masih dengan Jalan juga Frankie teman kamu sekali, di ya.
1: Flores Station.
0: Di Flores Station ya.
1: Updatean informasi seputar Flores dan Lomba Atta untuk kamu semua ya teman Prod 2.
0: Oke, ada informasi menarik teman Prod dari lebih dari 2 pekan pasca gempa 15 Agustus lalu, warga desa Lamba Keli belum berani kembali berkebun teman Prod 2. Gempa susulan dan kondisi wilayah yang rawan longsor membuat masyarakat masih khawatir beraktivitas di kebun. Kepala Desa Lamba Keli, Ferdinandes Budiman, ini mengatakan sebagian besar warga itu masih tinggal di tenda pengungsian mandiri. Kondisi ini membuat aktivitas pertanian warga terganggu dan berdampak pada pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Menurut Ferdinandes, warga membutuhkan rasa aman sebelum kembali melakukan aktivitas pertanian seperti sebelumnya. Terlebih, sebagian wilayah Desa Lamba Keli itu berada di daerah ketinggian yang masih memiliki potensi longsor. Terhentinya aktivitas pertanian membuat sebagian warga itu masih mengandalkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan yang dibutuhkan antara lain sembako, air minum, tenda, serta perlengkapan pendukung selama berada di pengungsian, teman Bro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sia, Never Give Up, the soundtrack of film Lion. Ya, kalau kamu masih ingat, Teman Pro 2, ini adalah salah satu soundtrack dari sebuah film yang cukup fenomenal pada tahun 2016 silam, ya, dimana diperankan oleh aktor Dev Patel, ya, yang dimainkan oleh Dev Patel. Kalau kamu ingat film Slumdog Millionaire, dia pernah main di aktor utama di situ, ya, dan akhirnya terpercaya menjadi pemeran utama di film Lion. Ini adalah kisah nyata, Teman Pro 2, dimana ini adalah sosok anak India yang diasuh oleh orang tua bule asal Australia karena dia tuh menghilang di
1: India, ya, di
0: halte kereta gitu, Teman Pro 2, ya. Dan akhirnya dia diasuh oleh orang tua bule dan bahkan dia tidak tahu di mana orang tuanya. Akhirnya dia mencari orang tuanya ketika sudah dewasa lewat Google Maps, Teman Pro 2, dan akhirnya dia ketemu sama orang tua kandungnya. Aduh, itu filmnya sangat-sangat keren, itu kisah nyata loh, Teman Pro 2 FM ini, ya. Dan dia sendiri tidak tahu abangnya ada di mana, orang tuanya itu di mana, tapi lewat Google Maps dia bisa mencari tahu keberadaan mamanya gitu, ya. Keren, Teman Pro 2 FM ini. Dan itu dia berbagai informasi kita hadirkan di Flores Station untuk
1: sore hari ini, ya. Dan untuk informasi lain, Teman Pro 2, ya, kamu bisa mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.
0: Oke, saya jalan terus sama Teman Pro 2 FM ini.

Bayangkan sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

0: Okay, teman Pro 2 FM ini itu ada Green Day Wake Me Up When September Ends.
1: Bisa yeah, kamu benar sekali teman Pro 2 ya.
0: Pro 2 FM ini ya. Kita bakal ngasih kamu tips sebenarnya tentang lomba cerdas cermat teman Pro 2 ya. Untuk kamu-kamu mungkin yang masih di sekolah yang mengikuti lomba cerdas cermat, kita punya informasi menarik buat kamu ya. Langsung saja yang pertama yaitu kuasa materi, jangan cuma mengandalkan hafalan teman Pro 2. Yeah, jadi buat kamu adik-adik yang mungkin masih pelajar SMP maupun SMA ataupun ya SMP dan SMA, mungkin pelajari materi yang kemungkinan keluar seperti Pancasila, UUD 1945, sejarah Indonesia, geografinya atau sains matematika, bindo, budaya dan pengetahuan umum ya. Jadi jangan hanya menghafal jawaban, cuy. Jadi pahami konsepnya supaya ketika pertanyaan dibuat dengan kalimat berbeda, kamu tetap bisa menjawabnya. Dan buat rangkuman satu halaman untuk setiap topik dan tanda informasi yang penting seperti tanggal, toko, tempat, istilah dan angka teman Bro 2.

Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

0: Iya, tahun 2002 FM Indie. Ada sesi potret And Now Ari Lesmana. Ini salah satu lagu yang memang punya pesan yang luar biasa, teman Pro 2 FM ND ya.
1: Iya, benar sekali teman Pro 2. Dan kita masih membahas ya seputar
0: cerdas cermat. Bagaimana kamu bisa mengikuti tips cerdas cermat mungkin angkatan sekolah atau mungkin kamu yang sangat-sangat ambisi ya untuk bisa mengikuti cerdas cermat biar kamu bisa buktikan bahwa siapa kamu sebenarnya.
1: Oke, dan ya, teman Pro 2 ya, sebelum kita menuju informasi itu ya teman Pro 2, kita mau memberitahukan sesuatu info penting nih mengenai pagelaran Bintang Radio. Ya. Yeah. Dan kemarin ya sudah tutup ya pendaftarannya ya. Dan dengan peserta 44 orang
0: nih teman Pro 2. Jadi lumayan banyak nih teman Pro 2 di adik-adik yang daftar ya. Kemarin itu kita via Zoom dan memang tahun ini agak sedikit berbeda, kita semua via online ya. Jadi adik-adik memang diminta untuk kumpulkan video-video mereka.
1: Yes.
0: Ya, same nyanyi seperti biasa ya, dan direkam video dikirimkan ke produser ini dan kita akan tayangkan
1: tanggal
0: 15 dan 17.
1: Benar sekali ya,
0: Selasa dan Kamis di hari di bulan September ya. Jadi tanggal 15 dan 17, Selasa dan Kamis.
1: Untuk mendukung ya peserta yang ikut juga ada voting nih dan sudah dibuka ya kayaknya.
0: Yes. Sudah dibuka dari sekarang teman berdua ya. Ya. Sudah dibuka votingnya dari sekarang sampai di tanggal 17 September 2026. Ya. Jadi votinglah sebanyak-banyaknya karena penilaian voting itu 30% ya, selain dari penilaian juri yang 70% juga ya. Jadi silakan infokan ke keluarga kamu, teman-teman, orang-orang tersayang bahwa voting itu dibuka mulai sekarang dan votinglah sebanyak-banyaknya teman berdua.

0: ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.
1: Teman terbaik kamu.

0: dengan Nona dengan Hong ya. Untuk kamu-kamu semuanya, salam spesial juga buat Tom Ingse yang lagi dengar di Pro 2 FMND juga sore hari ini. Ada Tom Ingse yang juga labu Jepang dan juga
1: labu Korea.
0: Iya, labu Korea juga dan juga
1: siapa lagi?
0: Siapa ya?
1: Botol kecap maybe ya.
0: Botol kecap juga ya.
1: Ada Kak Esi nih yang bergabung dengan kita.
0: Kak Esi juga yang lagi join juga di iya, juga join di siang hari ini juga untuk semuanya ya. Dan untuk semuanya masih fun terus ya di sore hari ini, kita masih di Generasi Prestasi, tapi kita informasi tips ya teman Pro 2 FMND ya. Masih dengan tips cerdas cermat teman Pro 2. Jadi cerdas cermat itu bukan sekedar tahu jawabannya, tetapi siapa yang paling cepat memberikan jawabannya. Latih diri dengan timer, misalnya kayak berikan 10 sampai 15 detik untuk menjawab setiap pertanyaannya. Mungkin kayak ada yang tanya siapa yang pencipta lagu Indonesia Raya, atau apa kota provinsi NTT, atau planet terbesar dalam tata surya. Jadi semakin sering berlatih, otak itu akan semakin terbiasa mengambil informasi dengan cepat ya. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin first time mengikuti cerdas cermat mungkin di kelas SMP atau mungkin kelas di SMA teman Pro 2. Jadi itu tuh sistemnya cepat ya, tapi benar jawabannya cuy teman Pro 2 ya. Jadi bisa dilatih dari sekarang untuk kamu-kamu mungkin yang mau ikutan lomba cerdas cermat dalam waktu dekat tentunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 FM Indi.
1: Yes.
0: Ya. Kita masih di Florestation teman Pro 2. Ya masih dengan tips lomba cerdas cermat nih teman Pro 2 ya.
1: Oke, nah, di generasi prestasi.
0: Yes. Kalau lombanya berkelompok, jangan semua anggota menguasai hal yang sama saja. Ya, misalnya kayak mungkin anggota A fokusnya di sains matematika, anggota B fokusnya sejarah, PKN atau dan bahasa. Anggota C mungkin fokus ke geografi, budaya dan pengetahuan umum teman Pro 2. Jadi bisa dibagi-bagi tuh timnya teman Pro, kan ini kan kerja kelompok ya, cerdas cermat teman Pro 2 ya. Jadi coba cerita format lombanya dulu, apakah soal wajib kah, soal lemparan atau soal rebutan atau benar salah. Jadi setiap format tuh membutuhkan strategi yang berbeda. Nah, soal rebutan misalnya, kamu harus cepat tetapi tetap hati-hati, jangan menekan bel terlalu cepat kalau belum yakin, karena beberapa lomba tuh memberikan konsekuensi jika jawaban itu tuh salah. Jadi penting sekali ya teman Pro 2 untuk bisa menjaga seperti apa perhelatan lombanya teman Pro 2, karena bisa fatal kalau kamu salah-salah menjawabnya teman Pro 2.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Lost Kings, you and Kathleen Tarver, teman Pro 2 FM Indie di sore hari ini. Kita masuk di informasi viral, teman Pro 2. Nah, ini ada sebuah rekaman video memperlihatkan warga mengerumuni buaya muara raksasa di pinggiran sungai Desa Bunau, Kecamatan Sekata, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Ini viral di media sosial ya. Buaya berukuran lebih dari 5 meter yang ditemukan mati terlilit pukat nelayan itu akhirnya dipotong-potong warga untuk dievakuasi dan dikuburkan. Dalam rekaman yang beredar, warga tampak memadati area tangga dermaga desa. Sejumlah warga bahkan tidak segan mendekat dan memegang bangka pada telur mangsa berbobot itu yang diperkirakan mencapai lebih dari 400 kg, teman Bro 2. Kepala Desa Bunau Joni Norbert membenarkan insiden heboh yang terjadi di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa buaya raksasa itu awalnya tidak sengaja tersangkut pukat ikan milik seorang nelayan setempat yang bernama Henry, namun akhirnya dia tidak bisa bergerak bebas dan akhirnya ya PSOW, teman Bro 2 FM ini ya. Joni bilang kalau susah menghadiri undangan pada malam hari, Henry sempat menyenter posisi pukatnya dari depan rumah, namun terkejut dia, ini ada sebuah buaya yang nyandet jadi posisi pukatnya teman Pro 2 dari depan rumah ya. Jadi agak kasihan sih teman Pro 2 FMND ya untuk kejadian ini teman Pro, yang lagi viral di media sosial.

0: lebih hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 FM ini. Kita masih di Pro 2 viral ya. Nah, teman Pro 2 ini ada informasi viral lagi, teman Pro 2. Jadi, nasib tidak mengenakan dialami oleh seorang pria saat melintas di kawasan Kopo, Kota Bandung, Senin kemarin, cuy. Pria itu kesetrum akibat kabel yang menjuntai ke jalan ya. Insiden ini pun terekam kamera amatir warga dan dibagikan ke sosmed. Pria yang kesetrum itu pun lalu dibaringkan ke pinggir jalan dan informasi terakhir kondisinya sudah mulai membaik. Aduh, puji Tuhan, teman Pro 2. Dan kejadian ini ditanggapi oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang memastikan akan menindaklanjuti insiden itu, termasuk memastikan kondisi korban itu bisa ditangani ya. Mengenai kejadian ini, Farhan menegaskan bakal memitigasi titik mana yang rawan kabel menjuntai ke jalan itu, karena ini sangat membahayakan para pengendara kendaraan, cuy. Termasuk memerintahkan DPKP untuk menebang pohon yang berpotensi mengakibatkan masalah tersebut terulang ya. Akibat kamu semua, teman Prada FMD, kita dengarkan My Chemical Romance, The World Is Ugly, untuk kamu-kamu yang lagi stay tune ya di sore hari ini. Cekidot, cekidot, teman Pro 2.

0: Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman perdua. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2, let's learn, let's speak, let's grow together.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, teman produk FM kita masih di informasi viral ya untuk kali ini. Ini ada seorang bocah yang menjadi sorotan netizen setelah memamerkan aksi dirinya memasak, cuy. Bahkan banyak yang penasaran untuk meniru resepnya. Dunia maya kembali dibuat gemas oleh aksi seorang anak saat memasak ya. Kali ini perhatian tertuju pada cara seorang gadis cilik menjelaskan resep makanan khas India. Wow, aja-aja Tom Secartier. Video masak itu ramai diperbincangkan di media sosial. Bukan hanya hidangannya yang menarik perhatian, tetapi juga gaya sang anak saat memandu proses memasaknya. Dan gadis bernama Niati ini tampil layaknya koki profesional yang mengenakan celemek dan topi chef sambil menghadap kamera, cuy ya. Dan Niati dengan percaya diri menjelaskan bahan yang akan digunakan, ia kemudian memperagakan proses masaknya dan itu cukup lucu ya teman produa dan viral di media sosial ya. Ya, Tom Secartier kayak Kuch Binarti ya Niati. Keren ya anak ini teman produa FM ini.

0: mengapa pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala? Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Sistem perlindungan sosial yang kuat dan berkelanjutan juga diperlukan untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi yang tidak terduga seperti bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.
1: Teman terbaik kamu.

Selamat sore teman-teman Prodi FM ini, saat ini pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya RRI ini mengkumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim di wilayah kota Indi dan sekitarnya.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-dawati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Atas nama pimpinan LPP dari ND dan Angkasa-Angkasawati, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan sebuah surah maghrib. Semoga amal ibadah datang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya. Dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallam, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaikal Qur'an." Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Maka Ubay berkata, "Hal sammani laka ya Rasulullah? Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sammakali." Iya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa taala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya. Mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kata mereka, "Kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Tapi orang ikhlas dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya, dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, "Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Itu seorang dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya, "Rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah." Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, Maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya. Orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: from Rudy ya. Okay. Ya. Sejalan 30 tadi ya. Ini lagu kayaknya menyentuh banyak pihak ya. Benar sekali teman Pro 2. Ini sebenarnya lagu bukan menyinggung tapi sedikit memotivasi. Ya, yeah. Oke. Yeah. Apalagi di jam-jam begini kayaknya butuh renungan ya.
1: Iya, yeah, dan memang kami
0: mereka.
1: Iya. Yeah. Begitulah.
0: Oke, teman Pro 2 ya, dan sekarang kita sudah sampai di TKP ya. Teman Pro 2, untuk kamu yang mau join di malam hari ini silakan ya, seperti biasa di 082147650422 ya.
1: Yeah. Silakan. Kita akan bahas tentang tips healing saat penat dan stres. Jadi buat kamu mungkin punya versi kamu bagaimana healing penat dan stres.
0: Boleh ya, sharing-sharing bersama kita ya teman-teman. Iya.

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Warwick, teman Pro 2 FM, nanti kamu semuanya di sore hari ini teman Pro 2
1: FM. Benar sekali teman Pro 2.
0: Kita masih dengan tips bagaimana cara healing, tips healing menempat, untuk melepas penat dan juga stres. Ya, jadi masing-masing orang kadang berbeda-beda. Ada yang mungkin dia nonton film, ada yang dengar lagu,
1: atau
0: bahkan
1: mungkin,
0: dia mendaki gunung juga.
1: Iya benar, atau sekedar bersepeda motor keliling kota. Iya benar.
0: Betul, sepedaan
1: ya.
0: Juga. Bahkan dia bikin ada mungkin yang dia stres bikin kupongana.
1: Okay. Benar sekali ya. Memang untuk menghilangkan penat itu biasanya orang, setiap orang tuh punya cara masing-masing ya teman Prodo. Seperti yang dibilang oleh John tadi ya, bikin kupongana teman Prodo. Ya karena itu investasi juga kan untuk masa depan ya. Mungkin teman-teman Prodo punya cara lain untuk healing ya, bisa sharing-sharing bersama kita di malam hari ini. Siapa tahu ide dari kamu ini ya menginspirasi pendengar-pendengar kita yang lain juga teman Prodo.

0: Malam bobo di mana bobo sama siapa?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya, teman produk FMND ya, itu dia Go Down Day dari Segi dan kawan-kawan. Ya, sudah yes. Kita berdua temani kamu semua di sore ini. Sudah selesai teman produk waktunya kita untuk pamit dari kalian semuanya di sore ini 1 September 2006 ya, di bulan baru bulan ke-9 cuy ya.
1: Iya, benar sekali teman produk ya. Dan kita harus pamit undur diri ya. Thank you untuk kebersamaan kalian dan stay tune terus di 92,2 FM karena sehabis ini kamu akan ditemani oleh
0: oke, ada Caya dan juga Dodi di jaga malam hingga di pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih banyak buat semuanya. Kita berdua pamit. Selamat sore menjelang malam. See you next time. Have a nice day, teman-teman. Bye-bye.

Halo, selamat malam semuanya pendengar setia Pro 2. Untuk memulai Jaga Malam edisi 1 September 2026, kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, Polres Ende tembus jalur terisolir salurkan bansos korban gempa di Desa Ngua. Dilansir dari RRI.co.id, Polres Ende Polda Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak gempa di Dusun Paapingga, Desa Ngua, dan penyaluran dilakukan pada Senin 31 Agustus 2026 setelah polisi menerima informasi warga setempat belum tersentuh bantuan secara memadai hingga saat itu. Tim gabungan dipimpin Wakapolres Ende Kompol Ahmad SH membawa logistik menggunakan kendaraan operasional menuju wilayah tersebut. Perjalanan tidak mudah karena jalan menuju dusun dipenuhi material longsor dan batu yang tersisa setelah gempa mengguncang kawasan. Informasi selanjutnya, TNI AU pastikan obat dan layanan kesehatan pasca gempa. Dilansir dari RRI.co.id, Tim Kesehatan Satuan Tugas Udara TNI Angkatan Udara memastikan ketersediaan obat dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di Flores Timur NTT selama masa pemulihan. Kebutuhan obat yang mulai menipis segera dilaporkan untuk kemudian mendapat dukungan dari Rumah Sakit TNI AU di Lanut Eltari dan dikirim melalui pesawat TNI AU. Kapten Kesdok Dr. Agem Tarhimul Musli, Dokter Umum Tim Satgas Udara kepada RRI Jumat 28 Agustus 2026 mengatakan tim membawa bekal obat sejak diberangkatkan dari Jakarta berdasarkan perintah Kepala Pusat Kesehatan TNI AU. Stok obat terus dipantau karena tim mendatangi sejumlah lokasi sehingga kebutuhan yang mendesak dapat segera dipasok kembali. Masih di Info Pro 2, Kemenak Lembata perkuat pendataan umat dan pendidikan keagamaan Hindu. Dilansir dari RRI.co.id, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata memperkuat pendataan umat untuk memetakan kebutuhan pendidikan keagamaan Hindu di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama PHDI, Banjar Bali, Pinandita, dan umat Hindu di Pura Satria Natalewaleba. Pertemuan berlangsung di Pura Satria Natalewaleba pada Jumat 28 Agustus 2026 dengan membahas kondisi umat dan pendidikan keagamaan Hindu. Pendataan dinilai penting agar pelayanan Kemenak dapat disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan umat di Kabupaten Lembata. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.go.id. Sekian Info Pro 2.

0: semuanya, pendengar setia 92,2 FM ya, teman Pro2. Balik lagi nih, ada Ayah di sini dan juga
1: iya teman Pro2, selamat malam. Ditemani saya Dodi Riti ya. Kita akan seru-seruan hingga di jam 12.30 malam nanti di Pro2 FM yang dijaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Ya.
1: Dan saat ini kita di mana nih, Ayah?
0: Kita sudah masuk di CLBK, teman Pro2, cerita langsung bersama komunitas. Tapi memang di malam hari ini tidak bisa kita hadirkan ya teman produs seperti malam-malam biasanya komunitas untuk dijadikan narasumber berdiskusi selama 30 menit. Tapi teman produs jangan bersedih karena kita akan masih kasih kamu informasi-informasi. Salah satunya nih peran komunitas anak muda terhadap korban gempa bumi Flores 2026. Kalau dilihat dari beberapa berita terbaru belakangan ini tuh banyak sekali ya Kak Dodi komunitas yang turun langsung membantu masyarakat-masyarakat terdampak.
1: Betul sekali.
0: Gempa ya. Banyak komunitas di Endes termasuk dari Taman Baca, TBA, Amor, kemudian
1: pokoknya komunitas-komunitas ya, komunitas yang berada di Flores, ada juga yang berada di luar Flores, bahkan yang dari Jawa juga untuk turun nih.
0: Benar.
1: Kepedulian ya, membuktikan kepedulian mereka kepada kita sesama kita yang terdampak gempa bumi Flores 2026.
0: Iya, jadi itu teman Pro2 sebagai pengingat bahwa solidaritas itu penting ya. Jadi di tengah situasi sulit, komunitas anak muda tuh bisa mengambil peran besar teman Pro2. Gak harus menunggu punya banyak uang, gak harus menjadi organisasi besar, dan tidak harus menunggu diminta. Jadi anak muda tuh bisa mulai dari hal sederhana teman Pro2, seperti kemarin-kemarin teman-teman kita yang menggalang dana, mengumpulkan kebutuhan pengungsi, kemudian membantu distribusi logistik, menjadi relawan di posko sesuai arahan petugas, sampai membantu menyebarkan informasi resmi kepada masyarakat.
1: Wow, betul sekali ya, karena di zaman media sosial ini teman Pro2 seperti sekarang ya, satu postingan dari kita bisa punya dampak besar.
0: Setuju.
1: Langsung viral, langsung hits ya. Itu dalam hitungan detik saja ya, diposting di ND, di desa, tapi dunia itu tahu.
0: Nah, benar itu.
1: Oke. Nah, tapi ingat teman Pro2, jangan asal share ya. Jangan menyebarkan info-info hoax.
0: Bener.
1: Pastinya kamu saring dulu baru share teman Pro2. Pastikan informasi berasal dari sumber yang terpercaya, karena saat bencana informasi yang salah itu bisa menambah kepanikan teman Pro2.
0: Setuju.
1: Jadi anak muda bukan cuma generasi yang aktif di media sosial, kita juga bisa nih teman Pro2 menjadi generasi yang aktif turun tangan ya, turun di lapangan.
0: Betul, gitu ya teman Pro2. Jadi kalau jempol itu bisa dipakai buat scroll, kenapa nggak dipakai juga buat share informasi yang bermanfaat? Kalau tenaga bisa dipakai buat nongkrong, sesekali pakai juga dong buat gotong royong.

teman-teman, saat angin kencang terjadi, ketika berada di dalam rumah, pikiran kita akan terfokus agar keselamatan jiwa kita biar tidak tertimpa benda-benda yang berada di sekitar kita. Nah, untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti beberapa cara ini ya teman-teman. Yang pertama, apabila terjadi angin kencang saat berada di rumah, hal yang pertama adalah menutup dan mengunci pintu dan juga jendela agar anginnya tidak berembus ke dalam rumah yang dapat mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. Yang kedua, jika terjadi angin kencang, yaitu mematikan semua aliran listrik dan juga mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Ketiga, ajak seluruh anggota keluarga berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga dengan berkumpul di tengah ruangan. Yang keempat, hal yang paling penting apabila kamu sedang berkendara di jalan raya, agar menepikan kendaraan dan juga masuk ke dalam ruangan. Kelima, jika memutuskan untuk berlindung, hal yang penting untuk diperhatikan yaitu dengan menghindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. Jika keadaan angin terlalu kencang, tunda keberangkatan kamu menggunakan pesawat atau menggunakan kapal laut. Jika menggunakan kapal laut, gelombang tinggi akan membahayakan keselamatan kamu saat bepergian, apalagi jika perjalanan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Selalu utamakan keselamatan kamu dimanapun dan kapanpun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman produa kembali lagi masih di CLBK cerita langsung bersama komunitas bersama Ayu dan juga Kak Doda ini, teman produa. Kita masih membahas tentang peran komunitas pasca gempa bumi di Flores kemarin ya. Dan ini juga sekaligus mengingatkan kita bahwa dari komunitas lahirlah sebuah kekuatan nih, teman produa. Dan salah satu kekuatan anak muda adalah kemampuan untuk bergerak bersama. Bayangkan ya teman produa, kalau satu orang mengumpulkan satu kardus kebutuhan, mungkin terlihat kecil, tapi kalau 10 komunitas melakukan hal yang sama, jumlahnya bisa menjadi sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang terdampak gempa. Dan komunitas, contoh nih komunitas olahraga juga bisa membuat penggalangan bantuan. Jadi gak harus komunitas-komunitas yang berdampak ke masyarakat yang terlihat nyata ya, seperti komunitas olahraga, komunitas musik juga bisa, teman produa. Bahkan dari komunitas mahasiswa juga bisa membantu pengumpulan dan pendataan kebutuhan. Karena komunitas kreatif itu bisa membuat konten edukasi tentang kesiapsiagaan bencana. Bahkan komunitas di lingkungan tempat tinggal juga bisa membantu memastikan anak-anak, lansia dan kelompok yang membutuhkan mendapat perhatian, teman produa. Dan yang paling penting adalah koordinasi. Jadi jangan sampai niat baik justru membuat kondisi di lapangan semakin rumit. Kalau ingin menjadi relawan, ikutin arahan posko resmi atau lembaga yang menangani kebencanaan ya, teman produa. Tanyakan nih apa yang benar-benar dibutuhkan sebelum mengumpulkan bantuan. Dan satu hal lagi, jangan lupa bahwa korban bencana bukan hanya membutuhkan makanan dan tempat tinggal loh, teman produa. Mereka juga membutuhkan dukungan emosional, rasa aman dan tempat untuk kembali membangun semangat. Jadi gitu ya teman produa, komunitas itu bukan cuma tempat kumpul karena punya hobi yang sama. Komunitas juga bisa menjadi tempat kita belajar bahwa ketika satu orang bergerak, yang lain ikut menguatkan. Jadi buat teman produa, walaupun tidak tergabung dalam komunitas, mungkin bisa ya dari sekarang kita saling menguatkan juga satu hal yang baik ya teman produa. Apalagi kamu tergabung dalam sebuah komunitas, itu malah lebih baik lagi. Dan buat teman produa, kita masih akan memberikan informasi tentang peran komunitas ya untuk masyarakat pasca gempa bumi Flores kemarin. Tapi stay tune terus sesaat lagi setelah beberapa lagu berikut ini akan kita sampaikan.

mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi risiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

0: Oke, Taman Pradua.
1: Iya, kita masih di cerita CLBK. Langsung bersama komunitas Taman Pradua ya.
0: Yes.
1: Ini tadi terkait bagaimana si anak muda adalah bagian dari pemulihan. Nah, Taman Pradua, pemulihan setelah gempa bukan pekerjaan satu atau dua hari ya.
0: Setuju.
1: Setelah situasi darurat berlalu, masih ada perjalanan panjang untuk kembali membangun kehidupan. Di sinilah komunitas anak muda bisa mengambil peran. Bukan hanya ketika kamera sedang menyala ya, bukan hanya ketika bantuan sedang ramai dibicarakan, tetapi juga ketika perhatian publik mulai berkurang.
0: Setuju.
1: Nah, anak muda bisa membantu UMKM terdampak dengan membeli produk mereka, membantu mempromosikan usaha lokal, mengadakan kegiatan komunitas yang membangkitkan semangat, membantu anak-anak kembali melakukan aktivitas positif, serta ikut menjaga lingkungan dan fasilitas umum.
0: Yes, kita juga bisa belajar dari pengalaman ini ya teman Pro 2, belajar tentang kesiapsiagaan bencana, memahami jalur evakuasi, mengetahui titik kumpul, mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang, dan mengajak teman-teman nih untuk lebih sadar terhadap resiko bencana. Karena solidaritas bukan cuma tentang memberi bantuan hari ini teman Pro 2, solidaritas juga tentang tetap hadir ketika proses pemulihan membutuhkan waktu. Flores pernah diguncang gempa, tapi semangat orang-orangnya tidak harus ikut runtuh, teman Pro 2. Dan untuk seluruh komunitas anak muda di Flores, mari menjadi generasi yang bukan hanya cepat beradaptasi, tetapi juga cepat membantu. Bukan hanya kreatif membuat karya, tetapi juga kreatif mencari cara untuk memberikan manfaat. Dan sebagian dari komunitas yang ada di Flores, sudah kita lihat nih gerakannya teman Pro 2 yang benar-benar banyak membantu teman-teman kita yang terdampak gempa bumi kemarin. Dan anak muda bukan sekedar masa depannya teman Pro 2, anak muda adalah bagian dari solusi hari ini. Jadi teman Pro 2, kalau ada yang bertanya apa yang bisa dilakukan anak muda setelah gempa, jawabannya sederhana: peduli, bergerak, berkolaborasi, dan terus menguatkan. Karena ketika kita bergerak bersama, sekecil apapun kontribusinya bisa menjadi energi yang besar untuk Flores bangkit kembali. Begitu teman Pro 2. So, mungkin ini adalah informasi dari kita yang terakhir di CLBK teman Pro 2. Sesaat lagi, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan relay musik live chat dari Pro 2 Jakarta. Teman Pro 2, di sana ada Alan Anderson dan juga Rimar dengan host kesayangan kita semua ya, ada Edit teman Pro 2. Jadi pastikan jangan sampai ketinggalan keseruannya.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala kamu.

0: Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rior datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul.
2: September.
0: Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
1: Aku
2: kayaknya
1: sama
2: bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik, benar.
1: Menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya.
0: Okay.
1: Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Buset.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan
0: jadi
1: sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi gak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: butterfly era gak sih Rimar?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see, masih abu-abu kan?
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa capung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja rilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama
2: kita
1: banget.
2: Sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Iya.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Oke, kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season.
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Dan kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu loh.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Hmm. Ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade.
2: Kayak anniversary satu dekade pertemanan.
0: Bener. Ih, seru.
1: Love kan?
0: Love banget. Gitu kan. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
1: Iya, lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya, pasti dong. Atau enggak sih.
1: Kita sangat compromise sih.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke.
1: Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
1: Jangan.
2: Biarkan itu menjadi pertengahan pertama dan terakhir
0: udah. Asik. Benar.
1: Compromising, Kak.
0: Benar.
1: Compromising.
0: Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Straight to the point ya.
2: Terus gitu. Sebenarnya enaknya Kak Alan tuh orangnya tuh gak pernah bohong-bohong gitu.
0: Okay,
2: jadinya bener-bener udah itu gitu. Terus kalau misalkan gak suka sama orang, ya udahlah, gak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, Kak Alan bisa baik lagi.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Oh, I see. Paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik.
1: Wah. tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya, benar-benar. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik. Mm-mm. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke. Okay.
1: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan itu tidak baik gitu loh.
0: Benar.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
0: Oke. Okay.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Jadi malah kan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lampunya titiknya. Rimar tetap akan melihat
0: putihnya.
1: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur, paham.
1: Yang kayak ya udahlah, bye. Gitu.
0: Ini udah big no loh gitu.
1: Iya, dia kak. Oh mungkin ini kali kak. Aku kayak. Udah kamu tidurlah. Nanti ngobrol lagi. Iya. Yang bikin tahu ya kak. Kadang tuh.
0: Ngerti
1: kan maksud aku?
0: Iya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Benar. Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu. Walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Oh, 10 tahun itu waktu yang gak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine ini menjadi lagu kolaborasi kalian? Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Oh Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
1: Itu adalah impian Alan kak. Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya. Nah,
1: jadi kita kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah.
1: Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Okay.
1: Aku imagination nomor satu. Kak.
0: Asik.
1: Serius. Mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor
0: tetap
1: satu.
0: Nomor satu ya. Paling depan lah ya.
1: Terdepan. Soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016 aku tuh nyuruh dia kamu ikut idol aduh kak tapi aku udah bersama label aku apa sih
0: kak, balik lagi Alan being Alan ya
1: kak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, dan akhirnya
1: dia ikut idol kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Sumpah, bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus gitu jadi teman-teman yang ampe di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
1: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. serius, Kak.
2: Iya, dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
0: Yeah,
2: 3 kali vote itu.
0: Benar.
1: Wow. Iya. Aku sampai absen kak,
0: yeah.
1: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen, terus udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya, terus kamu bayangin kak, jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualan ya di TikTok.
0: Bener.
1: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Ribuan kak.
0: Benar.
1: Jadi aku kayak ayo vote, enggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
0: Iya, benar.
1: Jualan di Clubhouse. Buset. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
1: Iya.
2: Wow. Terus lucu lagi Kak Alan bilang gini. Aduh, aku sampai enggak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
1: Iya. Dia kan suka ini ya. Bottom
0: iya,
1: ya.
2: Bottom 3, bottom 2. Ya minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya. Enggak boleh ini kalau udah bottom aku enggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak aku pakai buat WA Rimar, iya mamaku, kakakku, gua aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa, Rimar?
1: Dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil, gokil, gokil. Alright, tadi gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemani sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Alan Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
2: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke. Okay.
2: Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang-bayang.
3: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
3: Betul,
0: gitu kan.
3: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
3: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Mm-hmm. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua,
0: okay.
3: Cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa? Long ago?
4: I was dreaming of the man I'd be,
3: chasing clouds and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu, padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh, gitu. I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
2: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
3: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu kayak. Lah iya, baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
3: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak, oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
3: Kenapa ini?
1: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
3: iya,
0: gitu kan.
3: Betul.
0: Benar-benar. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
2: Jadi ketika mendengar lagu ini, aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, kan. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu.
2: Konon katanya.
0: Itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright. Gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya. Kira-kira lagunya bakal seperti apa nih, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimar menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
1: Emang dari awal kan?
0: Dari awal ya tercipta emang seperti ini.
1: Seperti
0: ya.
1: Ini. Konsepnya emang jadul.
0: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya.
1: Iya.
0: Maksudnya kayak apa ya retro kontemporer mungkin.
1: Dengan apa kak?
0: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
1: Secara ini produsernya soalnya di sebelah.
0: Oh iya, wow, yeah. Oke, produsernya ya.
2: Iya, halo.
0: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
2: Wah, oke, aku Anggi Anggun.
0: Oke. Okay.
2: Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
0: Okay, mungkin,
1: Anggunli kan?
0: Anggunli, waduh. Oke, okay, mungkin secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngeliat lagu ini tuh gimana nih?
2: Oke, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
0: boleh.
2: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
0: Okay.
2: Nah kebetulan tuh lagu ini Yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chord terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
0: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
2: konsepnya duluan ini
0: yang tercetus ya.
2: Betul.
1: Yes. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
0: Okay.
1: Jadi ini tuh versi duanya.
0: Versi satunya
1: demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, Kak.
0: Oh, gitu.
2: Yeah.
0: Oh, wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
1: Aku jawab ya.
0: Boleh.
1: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimar tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan virusnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh. Dia tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimar nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak, bener, gemilang realet menurut aku.
2: Gemilang realistik, lagu kan?
1: jadi kenapa tidak gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
0: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
1: Oh.
0: Gitu kan.
2: Suara gitu banget.
0: Gitu banget. Ketawa tuh.
1: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha ha ha gitu.
0: Ketawa bisa biasa aja gak sih?
1: Gitu loh.
0: Masih.
2: Habis gitu kayak,
1: bisa nggak pakai whistle? Okay, tiba-tiba? Okay.
0: Iya, maksudnya ketawa.
1: Tinggi banget.
0: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimar ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimar sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
2: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
0: Wow. Oke. Okay.
2: Okay. Itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
0: Okay.
2: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
0: Okay.
2: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
0: Betul.
2: Gitu aku mikirnya, nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah gitu kan.
0: Oh, wow.
1: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya kak karena aku tuh salah terus.
0: Oke.
1: Jadi ada part yang harmoni kak,

0: Itu kak udah ulang 50 juta kali kak. Wow. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk kak.
1: Iya, iya,
0: kan
1: iya.
0: Tidak disebutkan.
1: Betul.
0: Miss of humanity. Wow.
1: Tervalidasi ya iya. Sudah ya.
0: Contohnya kak.
1: Oh wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
0: Enggak, Rimar enggak, aku. Okay. Iya.
1: Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan.
0: Iya, aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, kak.
1: Oke. Okay.
0: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget aku harus mikir nyari walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Oh kayak ini kesini kali ya gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Ini kali ya gitu.
2: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget, kak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
0: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
2: Iya. Jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran kak notasi-notasi itu. Tapi okay. Kalan tuh kepikiran. Cuman Kalan nggak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak Mai. Di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Yeah, ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh Kalan
1: bisa,
2: jago banget.
0: Jago. Amin.
1: Miss of humanity. Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-dar-dar
0: seperti ke dak dik duk der kan sih.
2: Iya benar sih. Mana aku kedinginan.
0: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
1: Kenapa tuh?
2: Oh iya, itu lebih luar biasa itu lagi.
0: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia kak.
1: Oke.
0: Okay. Aku iya. Lebih ke dak dik duk der gitu loh.
2: Kita waktu ngerekam jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya, yeah. Terus pas aku tuh kayak Kalan keputer gitu volumenya, gainnya, akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget, okay. Kerekamnya, jadi Kanggia pas denger gini, hah gimana nih, kok kecil
0: banget? Diedit lah sama dia.
2: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
0: Ini produser, editor,
1: bener.
0: Vokal coach, harmonizer, kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya, aku ubah ya.
1: Oke, okay. Oh, wow. Wow,
0: iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
2: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
2: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
2: Oh demo kali ya, mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimananya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
2: Ini udah kayak, unik ini. Udah gak kuat.
0: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
1: Oke.
0: Okay. Tanyalah beliau gimana kak.
1: Gimana tuh? Gak sabaran.
2: Jadi iya. Kak Alan tuh excited
1: okay.
2: banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
2: gitu.
1: Paham.
2: Jadi kayak, kak ini yang tadi ya, oke. Okay. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan kak? Besok bisa.
0: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama kak.
1: Iya bener.
0: Besok tuh kayak, aduh ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang gak bisa tidur kak, kayak ya. Ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dendor itu berarti.
0: Sedar dakdikdukder kalau aku.
1: Dakdikdukder ya.
0: Ini dar-dar-dar-dar.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang ingin bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimer. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dag Dik Duk Der dan Dor buat Kangi.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rima dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination. Yes. Mm-hmm. Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu. Bener. Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya, yang pacaran dan suka story pakai lagu ini. Nah. Itu akan sama awak, Kak, sama pada ujungnya.
0: Iya. Betul.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama awak, Kak. Sama
0: awak, benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Kan betul. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa, Pak.
2: Pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pencipta bisa. Lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya ya.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia. Kita,
2: oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kan? Atau
2: visualizer.
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di
0: betul.
1: TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh. Okay. Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener-bener.
1: Dan aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya. Kira emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Buat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya ya.
2: Yes.
0: Yang tentunya bisa kamu denger di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rima, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, ayo mau mengajak kamu semua mendengarkan lagu yang berjudul Wong Sepele, penyanyi dari Narboy Gang featuring Fauzi Haidi nih teman Pro 2. Jadi si Hilarius Daru Indrajaya yang dikenal dengan nama Narboy Gang menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis pada tahun 2019 yang berjudul Wong Sepele. Jadi dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Belker itu, Daru Sapar Akrab Narboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator nih teman Pro 2. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Jadi langsung saja teman-teman, kita dengarkan bersama, ini dia Wong Sepele dari Narboy Gang featuring Fauzi Haidi.

sahabat kreatif, kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda.

0: Oke, teman produa, setelah tadi lagu dari Mario Giko dan Juan Reja ya, Bibi Pelan-Pelan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita tadi, teman produa, cara menjaga pertemanan saat kamu sedang cemas atau depresi ya, teman produa.
1: Yang pertama ini, teman produa, jujur kepada teman tentang kondisi yang sedang kamu alami.
0: Setuju.
1: Ketika sedang cemas atau depresi, kamu mungkin memilih menjauh karena tidak ingin merepotkan orang lain atau takut dinilai. Namun teman produa, teman yang tidak mengeluh kondisimu ya, mengetahui ya, teman yang tidak mengetahui kondisimu bisa salah mengartikan sikap tersebut sebagai tanda bahwa kamu tidak lagi peduli. Karena itu teman produa, beritahu teman yang dipercaya ketika kondisi mentalmu membuatmu sulit berkomunikasi atau bersosialisasi. Kamu tidak perlu menceritakan semuanya jika belum nyaman untuk terbuka. Cukup jelaskan bahwa kamu sedang memulai masa sulit dan mungkin membutuhkan waktu untuk apa ya, lebih lama membalas pesan atau bertemu. Dengan begitu teman produa, temanmu dapat memahami kondisimu tanpa membuatmu membuat asumsi sendiri, teman produa.
0: Setuju. Jadi itu ya teman produa, yang pertama kamu lakukan adalah jujur kepada teman yang kamu percaya. Jadi benar-benar sahabat terdekat kamu, kamu harus jujur mengenai kondisi kamu, teman produa. Dan masih ada lagi nih teman produa, bagaimana cara menjaga pertemanan saat kamu depresi, akan kita spill ya, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.

0: Baik, kalian teman Pro 2, masih di cerita penutup hari dan kita masih membahas cara menjaga pertemanan saat kamu sedang cemas atau depresi nih. Teman Pro 2 juga boleh banget bergabung dengan kita melalui WhatsApp di 08214765422. Kamu juga bisa sharing cerita kamu, siapa tahu kamu pernah mengalami depresi dan mungkin kamu punya cara yang lain bagaimana bisa menjaga pertemanan kamu agar tidak merugikan dua belah pihak ya, atau merugikan teman
1: tidak
0: kamu.
1: Toksik.
0: Iya, begitu teman Pro 2.
1: Teman-teman, ya sesuaikan intensitas pertemanan dengan kondisimu.
0: Oke.
1: Ya, bersosialisasi itu tidak selalu berarti menghadiri acara besar atau bertemu teman dalam waktu lama.
0: Yes.
1: Saat energi sedang rendah, aktivitas seperti mandi, berpakaian

0: hingga berada di tengah banyak orang itu bisa terasa lebih melelahkan. Karena itu pilih aktivitas sederhana yang telah membuatku terhubung dengan teman.
1: Ya, kamu benar sekali.
0: Mengajak ya, bisa mengajak teman makan di rumah.
1: Ya.
0: Sebentar. Atau melakukan panggilan telepon jika belum sanggup bertemu langsung.
1: Nah.
0: Wah, ini interaksi kecil itu tetap dapat menjaga hubungan tanpa membuatnya terlalu
1: sulit. Wow. Nah,
0: memberi ruang untuk menyendiri jika memang membutuhkannya untuk memulihkan energi.
1: Yes, setuju ya teman Pro 2. Jadi ya tetap. Situasi kondisi kamu saat ini bagaimana teman Pro 2, jadi kamu bisa menyesuaikannya. Dan kita akan masih lanjut nih membahas bagaimana cara-caranya, bukan sampai di sini, masih ada lagi beberapa teman Pro 2 akan kita kasih tahu buat kamu semua, tapi setelah lagu yang sudah kita siapkan di malam hari ini ada Aredito Pramono nih, permainanmu teman Pro 2.

Yang, sayang, coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya, untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya?

Oke, teman Pro 2 masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ini teman terbaik kamu. Next teman Pro 2, jangan terlalu menyalahkan diri ketika sulit berkomunikasi. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu cara menjaga pertemanan saat kamu sedang cemas atau depresi ya, teman Pro 2, jangan terlalu menyalahkan diri. Dan ada kalanya kamu tidak sanggup membalas pesan, mengangkat telepon, atau bertemu dengan siapapun. Hal ini bisa membuatmu merasa bersalah karena takut dianggap mengabaikan teman atau menjadi teman yang buruk. Padahal ya, teman Pro 2, menarik diri sementara saat menghadapi masa sulit bukan berarti kamu tidak menghargai pertemanan. Ketika sudah siap, cobalah kembali menghubungi teman dan jelaskan bahwa sebelumnya kamu sedang melalui masa yang berat, masa yang sulit begitu, teman Pro 2. Jadi tidak perlu memberikan penjelasan panjang jika belum nyaman, karena pesan sederhana untuk memberi kabar sudah bisa menjadi langkah awal. Jika teman tidak langsung merespon, ya jangan buru-buru menganggap mereka marah atau tidak lagi peduli. Nanti kamunya malah makin overthinking ya, teman Pro 2. Depresinya malah lebih parah jadinya. Jadi tetap kamu kasih space atau jeda waktu untuk teman kamu merespon. Jadi jangan berharap mereka itu bisa fast respon ya. Dan kamu kasih jeda juga untuk dirimu sendiri. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri kamu sendiri ketika sulit berkomunikasi, teman Pro 2. Next, selanjutnya nih, tetapkan batasan dan pertahankan teman yang suportif. Nah, bagaimana nih ya kita menetapkan batasan dan mempertahankan teman yang suportif nih? Nanti akan kita bahas ya, teman Pro 2, setelah beberapa lagu ini.

Hai teman-teman Pro 2, di rumah kamu banyak nyamuk, suka menggigit, paling tidak menyenangkan toh. Nah, sebenarnya apakah semua nyamuk itu menggigit manusia dan hewan? Jawabannya, tidak. Begini ceritanya, sebenarnya hanya nyamuk betina saja yang menggigit manusia. Kenapa? Karena nyamuk betina ini memerlukan protein dalam darah untuk bertelur. Nyamuk jantan tidak menggigit manusia dan hewan. Nyamuk jantan hanya memerlukan nektar bunga, sementara nyamuk betina memerlukan nektar bunga sekaligus darah sebagai makanannya.

0: pakai teman produa. Kembali lagi ya di cerita penutup hari. Betul di malam sekali. Hari ini
1: teman produa ya. Dan buat kalian yang mau berbagi cerita, ngobrol ya, curhat bareng kita dua di malam hari ini terkait
0: yes.
1: topik kita tadi ya. Silakan di 082 1 4 3 4 2 2.
0: Bagaimana cara menjaga pertemanan saat kamu sedang cemas atau depresi? Teman Produa boleh sharing kalau punya pengalaman atau punya tips yang bisa dibagikan buat teman Produa yang sedang mendengarkan. Ini selanjutnya teman Produa, tips dari kita yang diambil dari idntimes.com ya teman Produa. Tetapkan batasan dan pertahankan teman yang suportif. Tadi sudah ya spill nih judulnya. Jadi menjaga pertemanan bukan berarti harus selalu menerima setiap ajakan atau memaksakan diri terlihat baik-baik saja teman Produa. Jika suatu kegiatan, tempat, atau topik membuatmu semakin kewalahan, kamu berhak kok mengatakan tidak dan menyampaikan batasan kepada teman. Batasan yang sehat dapat membantu menjaga kondisi mental nih teman Produa, sekaligus bisa membuat hubungan terasa lebih nyaman. Selain itu ya teman Produa, perhatikan kualitas pertemanan juga. Bukan sekedar jumlah teman yang dimiliki, tapi teman yang suportif seharusnya menjadi teman yang aman untuk terbuka tanpa membuatmu merasa bersalah atau dihakimi. Jika sebuah hubungan justru dipenuhi tekanan, tidak ada salahnya sih kamu mengurangi interaksi dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang yang membuat kamu tuh merasa diterima. Jadi mungkin lebih ke selektif sih teman Produa, tidak harus banyak teman, tapi pilihlah teman yang benar-benar buat kamu nyaman, terus suportif pastinya ya teman Produa. Karena untuk apa banyak teman tapi ya temannya tidak suportif, tidak buat kamu nyaman, kan kamu sendiri yang kewalahan. Jadi tidak masalah ya kalau kamu kehilangan beberapa teman kamu demi kamu stay di teman yang benar-benar suportif dan selalu ada untuk kamu serta bisa membuat kamu itu lebih nyaman teman Produa. Jadi itu ya tips dari kita, boleh diterapkan teman Produa kalau kamu mungkin sudah ada gejala-gejala depresi atau mulai ada kecemasan yang berlebih ya teman Produa. Next, balik lagi ke lagu ya teman Produa sebelum kita kasih tips selanjutnya. Ini ada Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja teman Produa.

Halo teman-teman Pro 2, lagi apa nih? Lagi santai. Paling tidak menyenangkan nih kalau lagi santai seperti ini, digigit nyamuk. Udah gitu, pas digigit nyamuk, pakai acara kulit jadi bentol-bentol segala. Kamu tahu tidak sebenarnya kenapa sih saat digigit nyamuk jadi bentol-bentol? Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana nih teman-teman. Begini penjelasannya. Nyamuk dikenal sebagai serangga pengganggu karena gigitan nyamuk ini menimbulkan rasa gatal. Selain menyebabkan rasa gatal, beberapa nyamuk juga menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dengue atau DBD. Setelah menghisap darah, area kulit akan muncul bentol kecil yang terasa gatal. Kenapa gigitan nyamuk menimbulkan bentol dan rasa gatal-gatal? Nyamuk memiliki bagian mulut yang panjang yang menyerupai jarum kecil di bagian kepalanya. Nyamuk akan menggunakan bagian mulutnya tersebut untuk menembus kulit dan menghisap darah kita. Ketika menghisap darah, nyamuk mengeluarkan sedikit air liurnya ke kulit manusia. Menurut para ahli, bahwa air liur nyamuk mengandung antikoagulan dan juga protein. Tubuh kita akan bereaksi dan menganggap protein yang terdapat di air liur nyamuk tadi sebagai zat asing yang harus dibasmi. Akhirnya, sistem imun tubuh kita akan merespon zat asing tersebut dengan melepaskan histamin ke area kulit yang digigit nyamuk. Nah, respon imun tubuh dengan mengeluarkan histamin inilah yang menyebabkan gigitan nyamuk menjadi terasa gatal di kulit, muncul bentol, serta kemerahan.

0: Back again with Duderity dan juga Ayah, teman produk kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tepatnya jadi cerita penyetup hari, teman produk, dengerin terus ya melalui siaran terestrialnya kami di streaming di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital.
1: Yes, benar sekali teman produk ya. Selanjutnya ini masih ada tips buat kamu yang bingung bagaimana cara menjaga pertemanan saat kamu sedang cuma satu depresi nih teman produk. Selanjutnya nih bisa banget kamu coba ya, sampaikan kebutuhan dan pilih cara komunikasi yang nyaman teman produk. Setiap orang kan memiliki kebutuhan berbeda ketika sedang menghadapi kecemasan atau depresi. Ada kalanya nih kamu membutuhkan teman untuk mendengarkan. Tetapi pada kesempatan lain teman produa mungkin justru ingin diberi ruang untuk beristirahat. Karena itu jangan ragu menyampaikan secara langsung nih bentuk dukungan yang paling membantu untuk kamu. Jadi cara berkomunikasi juga tidak harus selalu melalui pertemuan langsung atau pesan panjang ya teman produa. Jika membalas chat terasa melelahkan, kamu bisa memilih panggilan telepon, pesan suara, atau sekedar mengirim pesan singkat untuk memberi tahu keadaan kamu. Menemukan metode komunikasi yang terasa lebih mudah dapat membantu seseorang tetap terhubung tanpa membuat interaksi terasa semakin membebani teman produa. Jadi benar-benar kamu sampaikan kepada teman kamu, kamu tuh butuh apa. Ibaratnya kamu butuh waktu untuk sendiri, tolong jangan ganggu saya dulu, saya lagi dalam keadaan tidak baik contohnya. Jadi kamu tuh bisa memilih teman produa komunikasi yang nyaman menurut kamu. Jadi kamu harus terbuka itu tadi ya, kamu harus terbuka jujur ke teman kamu supaya teman kamu juga tidak salah paham kenapa nih kamu tidak bisa dihubungi, sulit sekali merespon. Kan teman kamu tidak tahu kondisi kamu, jadi harus disampaikan ya teman produa. Dan mungkin kita mesti punya tips terakhir nih buat kamu semua, bagaimana cara menjaga pertemanan dalam keadaan kamu yang sedang cuma satu depresi. Tapi nanti akan kita kasih tahu buat kamu semua teman produa setelah beberapa lagu ini ya. Ada Gia Indrawari, Daun-Daun.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau

0: titip sama Mbak juga.
1: Eh jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
0: Terus kalau Adek berharga juga kan?
2: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Oke, teman Prodo, itu tadi informasi di cerita penutup hari. Ikuti dan nantikan terus cerita penutup hari. Hadir setiap hari di jam 11 malam ya, hingga di jam 12 tengah malam, teman Prodo. Dan saatnya, teman Prodo, kita akan lanjut ke next acara ya. Yaitu jazz musik ya. Hanya musik yang menemani kalian. Lagu-lagu terbaik menemani kalian sebagai lagu pengantar tidur. Tetap bersama kami, saya dan Ayah, teman Pro 2 di Pro 2 FMND, radionya anak muda.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekadar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien.

bakteri 18 kali lebih banyak daripada flush di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

0: Hei, kamu masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan?
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda? Berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Teman Produa dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya. Tempat program siaran hari ini untuk edisi Selasa 1 September 2026, kami akan kembali menjumpai teman Produa esok pagi, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata saya Ayah dan rekan saya Dodi Riti serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 Indy. 92,2 MHz Pro 2 FM Indy, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Lampu rem warnanya merah. Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Sinta, sini deh. Kamu pernah kepikiran tidak? Bumi kita sekarang ini lagi baik-baik aja atau tidak sih?
1: Kalau dilihat-lihat sih ya, sampah di mana-mana. Terus kayaknya bumi kita ini lagi butuh perhatian banget deh.
0: Iya juga ya, Sinta. Kadang nih, kita tuh sadar, tapi kita sering pura-pura tidak lihat sama sekitar kita, apalagi lingkungan kita.
1: Iya benar, padahal nih ya, yang kita lakukan setiap hari itu berpengaruh loh. Sekecil apapun yang kita lakukan itu berpengaruh.
0: Setuju deh. Berarti, kalau kita mulai dari hal yang kecil, bisa bantu juga ya?
1: Iya, mulai dari hal-hal kecil, Rin. Itu misalnya kita nih bawa tumbler sendiri, itu tuh dapat mengurangi plastik sekali pakai loh.
0: Oh iya ya, dan juga yang paling gampang nih, Sin, buang sampah pada tempatnya, ya kan?
1: Bener banget, Rin. Itu tuh hal sederhana, tapi kalau dilakukan bareng-bareng bakal berdampak besar banget buat bumi kita.
0: Karena bumi ini bukan cuma tempat kita tinggal, tapi tempat kita pulang juga.
1: Selamat Hari Bumi bareng Pro2.
0: Yuk, jaga bumi mulai dari sekarang.

Indonesia bukan sekadar deretan pulau di peta. Indonesia adalah rumah bersama. Rumah tempat kita hidup dalam perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya. Di rumah ini kita belajar bahwa berbeda bukan berarti bermusuhan. Justru dari perbedaan, kita saling melengkapi. Indonesia rumah bersama berarti kita punya tanggung jawab yang sama. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bijak dalam bersikap baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Sebagai anak muda, kita bukan hanya penonton. Kita adalah penjaga rumah ini. Setiap kata, sikap, dan tindakan kita menentukan apakah Indonesia tetap hangat sebagai rumah atau justru terasa asing karena perpecahan. Mari rawat Indonesia dengan rasa hormat dan kepedulian. Karena saat kita memilih untuk tetap bersama dalam perbedaan, disitulah Indonesia benar-benar menjadi rumah.

0: mengeluh kalau melihat reward sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.
1: Teman-teman Radua, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, program Radua akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
2: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

2 sesaat lagi Putri hadirkan info Pro 2. Basnas dirikan 16 pos layanan kemanusiaan Nusa Tenggara Timur. Dikutip dari rri.co.id, Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI mendirikan 16 pos layanan kemanusiaan di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pos layanan tersebut disiapkan untuk mempercepat penanganan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat. Sebanyak 16 pos pelayanan tersebar di Kabupaten Manggarai, Ngada, Nagikeo, Ende, dan Manggarai Timur. Layanan yang disediakan meliputi kesehatan, dapur umum, dapur air minum, hingga masjid darurat. Kemendikbud mendirikan tenda belajar pasca gempa. Masih dikutip dari rri.co.id, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud mendirikan proses terus memastikan proses pendidikan tetap berjalan bagi murid dan juga guru yang terdampak gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyediakan ruang belajar sementara melalui tenda pendidikan bagi sekolah yang terdampak bencana. Langkah ini menjadi bagian dari pemulihan sektor pendidikan sekaligus memastikan murid tetap mendapatkan hak belajar di tengah kondisi pasca gempa. Dit Polarut Polda Nusa Tenggara Timur bantu perbaiki tanggul rusak akibat gempa di Pulau Kukusan. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Nusa Tenggara Timur bersama Korplaurut Bahram Polri dan Satpolrut Polres Manggarai Barat serta warga Pulau Kukusan memperbaiki tanggul yang rusak akibat gempa bumi Selasa 1 September 2026 kemarin. Perbaikan dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores dan sekitarnya, berdampak pada kondisi tanggul di Pulau Kukusan, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Kemodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Direktur Polarut Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Irwan Devi, mengatakan kerusakan tanggul tersebut terut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, khususnya para nelayan di Pulau Kukusan. Karena itu perbaikan diharapkan bisa segera memulihkan kondisi tanggul sehingga aktivitas warga dapat kembali berjalan normal. Teman Projo, itu dia informasi di Info Pro 2 pagi hari ini. Informasi selengkapnya Teman Pro 2 bisa langsung akses melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Ndar Boy Kicong Mania, teman Pro 2 mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini. Selamat pagi, teman Pro 2. Apa kabarnya nih di pagi hari ini? Saya berharap ya, semoga teman Pro 2 punya kabar yang selalu luar biasa, wonderful, fantastika gitu. Ya, buat kamu-kamu yang mungkin sudah mulai beraktivitas atau mungkin yang lagi siap-siap ke sekolah nih, atau ada yang juga kayak saya harus berangkat lebih pagi dari hari biasanya, atau ada yang bantu orang tua di rumah, mungkin masih juga ada yang menikmati udara pagi hari ini dengan chill, dengan santai sambil ditemani secangkir kopi. Semangat ya dari 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Hari ini kita bakal seru-seruan spesial di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari Rabu nih, 2 September 2026. Sudah 2 hari dalam menjalankan kehidupan di bulan ini. New day, new energy juga ya. Jangan biarkan sisa lelah dari kemarin tuh ikut menentukan mood kita di hari ini teman Pro 2. Kalau kemarin ada yang belum selesai, ya tidak apa-apa. Hari ini kita punya kesempatan baru nih untuk mencoba lagi, untuk memperbaiki lagi, dan tentunya untuk melangkah lagi. Teman Pro 2, kamu tuh harus ingat, kita tuh tidak harus langsung hebat hari ini. Yang penting kita tuh jangan berhenti bertumbuh saja. Kita bisa pelan-pelan kok, tidak masalah itu. Yang penting kita tuh tetap bergerak. Nah, kalau kita bilang hari ini tanggal 2 September tuh ya teman Pro 2, di 2 September itu biasanya tuh hari apa? Hari Rabu kak. Ya iya, memang hari Rabu. Tapi ternyata ada juga satu peringatan menarik nih teman Pro 2, yang mungkin dekat nih dengan kehidupan kita di daerah tropis seperti kita nih, termasuk di Pulau Flores dan juga Nusa Tenggara Timur ya. Hari ini tuh diperingati sebagai Hari Kelapa Sedunia teman Pro 2. Ya, kelapa tuh bukan sekedar buah yang enak diminum airnya saja atau mungkin enak dijadikan santan. Tapi di balik satu pohon kelapa tuh ternyata ada cerita panjang nih tentang pangan, ekonomi, budaya, bahkan sumber penghidupan masyarakat. Jadi bagaimana nih Kak Put? Sejarah Hari Kelapa Sedunia. Ya, kita bakal bahas sesaat lagi di Kepo Time teman Pro 2. So, kita bakal enjoy-enjoy di sini ya. Untuk itu teman Pro 2 harus standby terus di sini. Kita bakal memulai Spadanya dengan Kepo Time, kemudian kita bakal lanjut ke FYP, Flourish Your Playlist. Terus nanti ada juga Pro 2 Spot, dan nanti bakal ditutup dengan obrolan Spada. Ya, seru sekali kita teman Pro 2. Tapi kita bakal memulai dengan sejarah panjang Hari Kelapa Sedunia. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran, stay tune terus di Kepo Time. Doi, mana kalian bisa dengarkan kami? Tentunya di the one and only siaran tersel kami 92,2 FM, dan juga bisa di aplikasi RRI Digital. Just download di Play Store dan di Apple Store.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Okay, teman Pradua, kita lanjut ke next part ya. Kalau mendengar kata kelapa nih, siapa-siapa yang langsung membayangkan es kelapa muda? Saya, walaupun pagi hari gitu ya, mau malam hari juga kalau bilang es kelapa muda tuh tetap menyegarkan gitu. Apalagi ya kalau diminum di waktu yang tepat kayak siang hari setelah kamu beraktivitas, rasanya itu bikin fresh gitu. Tapi dibalik kesegarannya, teman Pradua, kelapa ternyata punya sejarah yang panjang nih dalam kehidupan manusia. Setiap tanggal 2 September seperti hari ini, dunia tuh memperingati hari kelapa sedunia. Peringatan ini ditetapkan oleh Asia and Pacific Coconut Community atau IPCC di tahun 2009. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai manfaat kelapa, mulai dari manfaat ekonomi, pangan, gizi, sampai peran kelapa dalam dunia industri. Jadi hari kelapa sedunia itu bukan sekedar momentum yang untuk menikmati kelapa saja, tetapi juga menjadi kesempatan nih untuk melihat betapa pentingnya komoditas ini bagi masyarakat di wilayah tropis. Dan tentu saja, teman Pradua, Indonesia termasuk salah satu negara yang punya hubungan erat dengan kelapa. Karena kalau kita bicara kelapa, kita tuh tidak cuma bicara tentang buahnya saja, kita bicara tentang petani, tentang keluarga, usaha, perdagangan, dan potensi ekonomi masyarakat. Nah, bagaimana nih sebenarnya perjalanan kelapa sampai bisa menjadi bagian penting dari kehidupan manusia? Setelah ini kita bakal bahas, teman Pradua, so stay tune terus di 9.5 FM, Pradua RRI, teman terbaik.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Masih di Kepo Time teman Projua, masih bareng Putri di sini. Kita kembali lagi di informasi Hari Kelapa Sedunia nih. Tadi kita sudah tahu bahwa perjuangan ini ditetapkan oleh Asia and Pacific Coconut Community atau IPCC di tahun 2009. Ternyata IPCC juga bukan organisasi yang baru berdiri ketika Hari Kelapa Sedunia ditetapkan teman Projua. IPCC sudah didirikan sejak 1969 dengan tujuan mendukung dan mempromosikan negara-negara tropis yang memiliki potensi kelapa. Mulai dari budidaya, produksi, perdagangan hingga ekspor, semua berkaitan dengan pengembangan industri kelapa. Yang menarik dari IPCC ini adalah mereka ini berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Artinya Indonesia punya potensi atau mungkin punya posisi penting ya dalam komunitas negara-negara penghasil kelapa. Ya kalau kita lihat dari sejarah ya teman Projua, kelapa sendiri sudah dimanfaatkan manusia setidaknya itu selama 2000 tahun. Penyebarannya kemudian semakin luas ke berbagai wilayah, termasuk India dan juga Afrika. Sebelum akhirnya dikenal di Eropa sekitar abad ke-16 ini teman Projua. Jadi sebelum dikenal di Eropa, kelapa itu sudah tersebar luas di berbagai wilayah di negara tropis ya, termasuk India dan juga Afrika. Dan ada dugaan bahwa kelapa tuh sampai ke Eropa melalui jalur perdagangan dan juga perjalanan laut yang menghubungkan timur dan barat. Jadi dari dulu sampai sekarang kelapa tuh ternyata punya perjalanan yang panjang nih teman Projua. Dari pohon di wilayah tropis kemudian menjadi bagian dari perdagangan dunia. Keren juga ya teman Projua tentang kelapa ini. Nih.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Nah, teman Prajurit, kita masuk ke bagian yang penting sekaligus penutup informasi kita di pagi hari ini. Kelapa tuh memang sederhana ya teman Prajurit, tapi manfaatnya luar biasa. Daging buah kelapa kita tahu bisa dipakai buat berbagai makanan, santan, dan itu menjadi bahan penting dalam masakan Nusantara. Minyak kelapa juga dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Sementara teman Prajurit, air kelapa itu menjadi salah satu minuman yang menyegarkan. Artinya nih, satu komoditas bisa menghasilkan begitu banyak manfaat. Dan ini sebenarnya bisa menjadi inspirasi untuk kita nih, anak muda. Kadang kita tuh terlalu sibuk mencari sesuatu yang jauh, sampai kita tuh lupa nih bahwa potensi itu bisa datang atau bisa saja tumbuh di sekitar kita. Kelapa misalnya. Jadi jangan hanya melihatnya sebagai buah ya, lihat juga peluangnya. Bisa menjadi bahan makanan, produk kreatif, bagian dari usaha lokal, bahkan yang bisa dikembangkan dengan kemasan dan juga pemasaran digital yang lebih kekinian. Jadi pesan sederhana dari Hari Kelapa Sedunia hari ini nih teman Prajurit, jangan remehkan sesuatu yang sederhana. Karena sesuatu yang sederhana kalau dikelola dengan kreativitas bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, sama seperti kita, tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk bergerak ya. Mulai dari apa yang kita punya, dari lingkungan kita, dan dari potensi yang ada di sekitar kita. Karena siapa tahu teman Prajurit, sesuatu yang kita anggap biasa hari ini justru bisa menjadi peluang besar di masa depan. Sekali lagi selamat Hari Kelapa Sedunia ya teman Prajurit. Dan jangan lupa dicatat nih, setiap tanggal 2 September kita tuh memperingati Hari Kelapa Sedunia. So teman Prajurit, tetap semangat nih dalam menjalani kehidupan di hari Rabu 2 September ini. Keep growing, keep moving, and keep believing in yourself ya. Karena kalau kamu tidak percaya diri kamu, siapa lagi yang bakal percaya kamu? Dimulai dari diri sendiri dulu teman Prajurit. Tetap di sini, sesaat lagi segmen seru bakal menyapa kamu di pagi hari ini. Jadi kamu kayaknya memang harus siap-siap sudah playlist yang mau kamu putarkan di pagi hari ini.
1: Teman Prajurit, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

Oke, teman Pro 2, kita kembali lagi di 92,2 FM Pro 2 RRI ND. Masih bareng Putri di sini yang masih menjadi teman terbaik kamu sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Kita lanjut ya. Jadi kita sudah sama tadi sama-sama dengarkan Hari Kelapa Sedunia di Kepo Time. Seperti yang Putri bilang, kita bakal seru-seruan sampai di pukul 10. Jadi waktu panjang, kita lanjut ke segmen FYP Flourish Your Playlist. Karena kalau pagi tanpa musik itu ibaratnya makan tanpa lauk. Sebenarnya itu bisa saja, tapi rasanya ada yang kurang gitu. Sekarang FYP bakal temani kamu selama 1 jam ke depan ya, teman Pro 2. Teman Pro 2 bisa menentukan sendiri lagu yang mau menemani kamu di pagi hari ini. Jadi buat kamu yang sedang OTW ke tempat kerja atau mungkin sudah sampai ke sekolah atau lagi di kampus gitu ya. Ya mungkin juga ada yang di rumah lagi bantu orang tua, atau mungkin ada yang baru buka mata dan masih negosiasi sama bantal dan juga kasur. Aduh, ayo deh request lagu dan juga salam-salam nih. Mau titip salam buat teman kelas, teman kerja, keluarga, atau mungkin mau bilang sesuatu gitu, semangat pagi buat seseorang yang spesial, bisa juga ya di WhatsApp Pro 2, teman Pro 2. WhatsApp Pro 2, the one and only di 0821-476-50-422, teman Pro 2. Kamu bisa kirim salam buat siapapun itu, tapi intinya ya jangan punya orang saja ya, biar orang yang itu tidak marah ke kamu. Dan untuk FYP pagi hari ini, kayaknya kita bakal buka dengan sesuatu yang pas ya, yang bikin suasana kita tuh langsung naik gitu moodnya. Kita mungkin bisa mulai dengan salah satu playlist yang sudah saya siapkan nih, teman Pro 2. Jadi bisa nih volumenya dinaikkan sedikit, tapi tetap ingat ya kalau sebelah rumah tuh mungkin masih tidur ya, agak rasa-rasa juga ya sama volume dari radio kamu. Dan ini dia lagu yang mengawali kebersamaan kita di FYP pagi hari ini, spesial buat teman Pro 2 dimanapun berada dan mungkin lagi melakukan aktivitas apapun itu. Putri kasih Berharap Tak Berpisah dari Santi. Check this out.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Iya, itu dia tadi Rose Grey dengan Clap to Your Arms, teman Pro 2. Kita di FYP sudah ada requestan yang masuk dari Bang Irul di Bengawani. Katanya selamat pagi Kak Friska. By the way, bukan Friska ya di sini. Di sini Fruski. By the way, saya Putri, Bang Irul. Bang Irul kayaknya baru gabung ya. Tapi tidak apa-apa kok. Katanya mau request lagunya Anji Kau. Mau salamnya untuk anak istri. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberi kesehatan. Dan buat Kak Friska yang lagi bertugas, terima kasih. By the way, terima kasih juga buat Bang Irul. Ya, Anji Kau sudah masuk juga di playlist kita ya, teman Pro 2. Walaupun pagi hari gitu, tidak apa-apa. Kita memulai dengan hal yang melo-melo seperti lagu dari Anji Kau. Tapi jangan salah, liriknya itu punya arti yang sangat mendalam. Buat teman-teman yang masih mau request, bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 ya, di 0821476502. So, ini Anji Kau untuk Bang Irul di Mbongawani.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu.

Flores Your Belly sama Projo One masih di FYP, masih bareng Putri. Sudah ada masuk lagi requestan berikutnya nih dari Tika. Halo Tika, makasih ya sudah ikut meramaikan pagi Rabu di Pro 2 RRIND. Tika request lagu Hong dari Nuna Kak. Oke, requestannya mendarat dengan selamat nih Tika. Dan buat teman Pro 2 yang dari tadi sudah dengerin tapi belum kirim requestan, jangan cuma jadi pendengar pasif ya, langsung kirim lagu pilihan kamu. Sekaligus boleh banget titip salam buat sahabat, keluarga, teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, atau siapa saja yang mau kamu sapa pagi hari ini. Karena di FYP bukan cuma lagu yang kita putarkan, tapi juga cerita dan salam dari kamu semua nih teman Pro 2. Oke, kita gaskan ya dengan requestan selanjutnya. Buat teman Pro 2, kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit lah sebelum mengakhiri kebersamaan kita di FYP. Jadi buruan request di WhatsApp Pro 2 di 0821 476 0422. Ini Nuna Hang buat kamu Tika dimanapun berada.

Speak English builds your confidence. Ingin jago bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai dan interaktif? Yuk gabung di RRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman Pro 2. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. RRI English Corner Pro 2, let's learn, let's speak, let's grow together.

produknya terasa. Kita sudah sampai di penghujung Flora Share Playlist pagi hari ini ya. Terima kasih nih buat semua yang tadi sudah meramaikan dengan request lagu dan juga kirim salam. Dan buat teman-teman yang masih mau gabung nanti ada di Produa Hitlist. Jadi teman Produa di Produa Hitlist selama 2 jam tuh juga bisa request dan kirim salam teman Produa. Oke, kita masih terus bakalan seru-seruan di pada edisi hari ini sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat teman Produa, jangan dulu kemana-mana, sesaat lagi ada informasi menarik dan juga playlist seru yang bakal temani kamu selama beberapa jam ke depan.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
2: Flourish Your Playlist.
3: Playlist kamu, cerita kamu.
1: Sampai bertemu kembali.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.